0: Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah, dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
1: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, bahkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
2: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
8: Pak. Ada yang ingin sampaikan maaf, Pak. Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin sampaikan maaf,
7: Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP banknya, Pak.
9: Pak, ada permintaan maaf.
8: Pak, ada aliran uang ke PAN.
9: Pak, ada permintaan maaf.
8: Pak,
5: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekalian kami mohon maaf kepada Bapak Balasan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adatul Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan Khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan.

0: dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
1: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
0: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
2: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia, dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
0: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
5: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
6: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material,

0: Masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan kesepakatan baru dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pro 1 RRI Lok Sumawe, pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita-berita atau informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sokorwil 17 Aceh dalam program Kabar Aceh. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan

0: Untuk mendengarkan yaitu kabar Aceh se Korwil 17 Banda Aceh.
1: Bisa didengar?

0: 26 Juli 2026. Di pagi hari ini saya Jeffrey Arifin yang akan mengawali teman-teman Skor Wheel 17 Aceh untuk di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan kita Skor Wheel Aceh, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama BMKG Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi hari ini, Ded.
2: Masih dari rekan-rekan kita Skor Wheel Aceh. Di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama BMKG Aceh, yaitu ada Dedi Ardana. Halo, assalamualaikum Dedi.
3: Ya halo Bang Dedi.
1: Ya halo, suaranya ya, baik. Terputus-putus ya, baik. Alhamdulillah sehat.
3: Ya baik, izin Bang Jeff, kita ambil alih sebentar ya. Untuk informasi cuaca di pagi ini mungkin bisa dilaporkan, silakan.
1: Ya baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk tanggal 22 Juli 2026 untuk wilayah Sabang Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisinya itu cerah berawan ya, hingga berawan. Gitu juga menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi cuacanya cukup kondusif untuk kisaran antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan daerah Nagan Raya, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan ya, khususnya menjelang sore hingga malam hari. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh. Itu kondisinya juga mulai dari pagi hingga menjelang sore, itu kondisinya berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayolus, memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya, yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil dan sekitarnya juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk surat rasa wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
3: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang laut di perairan Aceh seperti apa Bang Dedi?
1: Ya, untuk perkiraan cuaca perairan, khususnya untuk perairan Sabang Melayati, itu ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meter. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Untuk wilayah ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter, itu terjadi di wilayah selatan Semelu, ya, kemudian di perairan utara wilayah Sabang. Ya.
3: Oke, baik. Untuk himbauannya mungkin Bang Dedi, untuk kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini silakan.
1: Ya, himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, memang kondisi cuaca cukup kondusif ya, khususnya untuk wilayah tengah dan timur Aceh. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari memang adanya potensi pertumbuhan awan CB itu yang terjadi di wilayah tengah ya, dan ini memungkinkan terjadinya badai guntur yang dapat menyebabkan timbulnya petir ya. Dan ini memungkinkan dapat mengganggu aktivitas kegiatan kita, baik itu di ladang ataupun di perkebunan. Untuk itu kami menghimbau kepada para petani apabila merasakan adanya perubahan secara tiba-tiba, khususnya untuk wilayah tengah, untuk sebaiknya menghindari aktivitasnya.
3: Yeah. Oke, baik. Terima kasih Bang Dedi atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baik, saya coba lemparkan kembali ke Bang Jeff. Silakan Bang Jeff.
4: Ya. Halo.
3: Ya, jelas Bang Jeff. Silakan.
4: Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Rifki telah mengkondisikan untuk cuaca di pagi hari ini, perkiraan cuacanya di pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan untuk informasi dari rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh, ada dari Banda Aceh dan juga Loksbawe, ada Melabu, dan dari RRI Takengon dan juga SP Singkil. Kita akan memulai dulu dari SP Singkil aja dulu. Ada Aryani, halo, assalamualaikum Aryani.
5: Waalaikumsalam Bang Jeffrey. Iya, suaranya kurang dengar di Singkil.
4: Dengar ya.
5: Oke. Okay, iya, maklum ya Bang Jeff ya. Aman. Tanggal tua jadi kurang dengar kalau di pagi hari ini.
4: Nyambung kali memang cuaca. Masalahnya enggak nyambung nih. Kurang dengar
5: iya. Dengan
4: tanggal tua gitu ya.
5: Jadi suaranya agak kecil gitu kedengaran ya.
4: Informasi untuk Singkil di pagi ini gimana,
5: Reni? Ya, baik. Informasi dari Singkil kami sampaikan pagi hari ini yaitu dampingi nakes, TNI pantau kesehatan ibu dan anak di Aceh Singkil. Jadi melalui pendampingan, kegiatan secara langsung kegiatan posyandu bersama dengan tenaga kesehatan prajurit TNI dari Kodim 0109 Aceh Singkil, Zerma Mujiono memantau kesehatan bayi, balita dan ibu hamil di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Babinsa Koramil Singkohor Serma Mulyono melaksanakan kegiatan tersebut melalui pendampingan di posyandu. Ia berupaya terus meningkatkan kesehatan masyarakat terutama bayi, balita dan ibu hamil. Menurutnya, melalui kegiatan posyandu juga dilakukan untuk memantau serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi, dan juga balita melalui berbagai layanan kesehatan. Mulai dari berat badan, pengukuran tinggi badan, pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Serma Mulyono menegaskan kehadiran dirinya selaku Babinsa dalam kegiatan posyandu tersebut juga menjadi wujud nyata untuk sinergi TNI bersama tenaga kesehatan, kader posyandu, serta pemerintah desa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak kepada masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan posyandu sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan keluarga, karena posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai permasalahan kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting. Kedepan, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala semakin meningkat sebagai upaya mendukung berbagai program kemanusiaan khusus di bidang kesehatan. Itu dia Bang Jeffrey dari Singkil.
4: Ya, baik.
5: Informasinya, terima kasih.
4: Ya nih, untuk informasi di pagi hari ini, informasi pertama dari Singkil. Dan dari Singkil kita menuju ke Takengon dulu, ada Nur Hasana. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
6: Halo Bang Jeffrey.
4: Gimana di pagi ini, aman ya?
6: Aman, alhamdulillah aman.
4: Hah? Aman ya?
6: Aman, aman. Walaupun suaranya agak kecil dan di YouTube juga nggak terlalu jelas sih suaranya katanya. Tapi kalau Nur dengar lumayan lah.
4: Nur Hasana untuk informasi.
6: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini cuaca di luar sana lumayan cerah ya, cerah berawan. Dan untuk informasi lainnya, ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terus menyalurkan bantuan senilai 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk pembangunan dan perbaikan masjid di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Ya, penyaluran bantuan yang telah berlangsung selama 2 hari itu dilakukan langsung oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Dan bantuan tersebut juga merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Bener Meriah pekan lalu. Dana yang berasal dari sumbangan pribadi Menteri Pertanian bersama jajaran Kementan Republik Indonesia diharapkan dapat mempercepat renovasi rumah ibadah dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Dan Nur juga dapat informasi hari ini ada pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Silih Nara, yang langsung didistribusikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin itu ya Bang untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
0: Ya baik, terima kasih Nur Hasana untuk di pagi hari ini.
6: Informasi ini suaranya bagus nih Bang.
0: Oke ya, sudah ya.
6: Iya.
0: Ini berarti dari kita ya nih, dari mixer kita nih udah kayak udah black gitu nih. Ya baik, terima kasih Nur Hasanah untuk informasinya di pagi hari ini. Dan kita akan dari Takengon kita menuju ke Lok Sumawe. Ada Kak Nanda, halo assalamualaikum Kak Nanda.
7: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
0: Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini untuk Lok Sumawe cuacanya?
7: Iya, untuk cuaca Lok Sumawe hari ini pagi-pagi sudah sangat terang sekali, cerah berawan dan udah mulai panas sih di pagi ini. Kayaknya siang nanti akan lebih panas lagi.
0: Lebih panas lagi. Mm-hmm. Ya, yeah. Sama rata-rata semuanya gitu ya kayaknya. Mm-hmm. Ya, Cek. Oke, untuk informasinya di pagi ini.
7: Ya, baik, dari Lok Sumawe ada sebuah informasi nih terkait dengan kelanjutan kontrak ribuan P3K di Lok Sumawe. Sebagaimana sebelumnya juga diberitakan ya, banyak P3K di Lok Sumawe yang hingga saat ini nasibnya belum ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka yang akan berakhir nanti pada Juli dan ada beberapa di September. Dan informasi selengkapnya, sebanyak 2.945 P3K Lok Sumawe sampai dengan hari Selasa kemarin belum menerima gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Dari total P3K penuh waktu tersebut, sebanyak 1.982 orang akan berakhir kontrak kerja per 31 Juli 2026. Dan 242 orang lainnya akan berakhir kontraknya pada September 2026. Dan pada Desember 2026 ada juga 41 P3K yang akan berakhir kontraknya. Dengan kondisi tersebut, hal ini menimbulkan kegelisahan dari kalangan P3K khususnya yang akan berakhir pada Juli 2026. Dan nasib P3K di Lok Sumawe saat ini belum memiliki kejelasan. Pasalnya di saat para PNS Kota Lok Sumawe sudah menerima gaji 13 pada awal Juni 2026 dan juga gaji bulan Juli, namun P3K masih harus gigit jari hingga saat ini karena gaji 13 tak dapat dan kini malah ditambah juga tidak mendapatkan gaji bulan Juli dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan kontrak mereka. Sedangkan hal ini terjadi karena dalam APBK Kota Lok Sumawe tahun 2026 Pemko Lok Sumawe sudah tidak ada anggaran lagi untuk membayar gaji 13 dan gaji bulan Juli 2026. Dan salah seorang P3K Lok Sumawe yang enggan disebut namanya ini mengakui kalau nasib mereka benar-benar tidak jelas hingga saat ini. Dan belum ada kepastian bagaimana kontrak bahkan gaji 13 dan gaji bulan Juli. Dan hal ini direspon oleh Setda Kulok Sumawe A. Haris. Beliau menjelaskan bahwa gaji 13 dan gaji bulan Juli bagi P3K di Kota Lok Sumawe tetap akan dibayar. Namun gaji tersebut akan dibayarkan saat pengesahan APBK perubahan Kota Lok Sumawe tahun 2026. Dan untuk pembahasan APBK perubahan sendiri ini sudah diserahkan ke kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi ditargetkan sekitar September atau Oktober APBK perubahan sudah disahkan. Dan pada saat itu P3K Lok Sumawe akan dibayarkan gajinya untuk gaji 13 dan juga gaji bulan Juli 2026. Lalu terkait dengan kontrak kerja yang segera berakhir, Sedda Dako juga menyebutkan kalau pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dengan harapan dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan diberi kejelasan. Namun sejauh ini pemerintah pusat juga belum memberi keputusan resmi apapun. Tapi meskipun belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Lok Semawe belum ada rencana untuk merumahkan para P3K yang akan berakhir kontraknya pada Juli maupun September nanti. Yang sedang direncanakan saat ini, apabila ke depan gaji P3K tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, maka P3K tetap dikontrak, tapi besaran gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menurut Aharis, Setdaku Lok Semawe, bila rencana harus dilaksanakan, maka jumlah gaji akan berkurang dari gaji yang diterima selama ini. Tapi tidak ada perencanaan dari Kota Lok Semawe untuk merumahkan dan tetap akan melanjutkan kinerja dari P3K di Kota Lok Semawe. Itu saja Bang Jeffrey yang dapat Nanda laporkan terkait informasi nasib P3K di Kota Lok Semawe untuk Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali untuk Nanda di pagi hari ini ya, untuk di Kabar Acehnya di kesempatan 22 Juli 2026. Baik, dari Lok Semawe kita akan menuju ke RRI Banda Aceh. Ini ada Rifki. Halo, assalamualaikum Rifki.
3: Ya, waalaikumsalam Bung Jeb.
0: Ya, gimana kabarnya nih Rifki?
3: Alhamdulillah baik, sehat, belum ngopi aja pokoknya nih.
0: Ya pokoknya bercahaya lah kelihatan dari situ ya.
3: Oh iya, tuh sinar matahari di sebelah kaca, sebelah ruangan ya.
0: Nampak silau dari sini.
3: Iya, oke.
0: Okay. Informasinya di pagi ini gimana, Rizky?
3: Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar dan juga rekan Koror 17, ada informasi membahagiakan ya, bahwasanya pemerintah Aceh memberikan pemberian beasiswa ya kepada 4 pelajar Aceh ini yang akan melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh sekaligus investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda ya yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Adapun 4 pelajar yang menerima beasiswa ini adalah Enver Maula Aufasyah Putra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Selanjutnya ada Maksalmina Mugayatsyah dari Mas Jumala Amal Lungputu, Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Nah, sebelum berangkat ke Tiongkok, mereka akan mengikuti pelatihan intensif bahasa Mandarin selama 3 bulan di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, pelatihan ini menjadi bekal ya sebelum memulai perkuliahan pada bulan September 2026 mendatang. Nah, menurut Fadlullah, Aceh membutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan siap mengambil peran dalam pengembangan industri serta hilirisasi sumber daya alam di daerah ya. Nah, keberangkatan para penerima beasiswa ini dilepas oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Martunis STDA di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu 2 hari lalu ya. Martunis berharap para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik Aceh di Indonesia, serta kembali membawa ilmu dan pengalaman untuk mendukung pembangunan daerah. Itu dia, Bung Jeff, satu informasi dari Banda Aceh.
0: Ya baik, terima kasih Rifki untuk informasinya di pagi hari ini. Dan dari Banda Aceh kita akan menuju ke Melabu. Ada Ibu Emma. Halo, assalamualaikum Ibu Emma.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini bisa mendengar suara saya ya.
0: Alhamdulillah, semua saya terdengarkan.
8: Baik, satu informasi dapat kami sampaikan dari Malabo terkait dengan MA Aceh Barat, perkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian perkara. Yaitu Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat yang diikuti para pemangku adat dan imu mungkim dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ketua Panitia Pelaksana Agam Fahmi Siddiq SHI SA mengatakan peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 36 pemangku adat dan imam mungkin yang berasal dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat serta unsur penyelenggara dan narasumber. Sementara itu, Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada Kanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang mengatur tugas dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan lembaga adat, tokoh adat, serta kehidupan adat dan adat istiadat yang berlandaskan syariat Islam. Menurutnya, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian perkara secara adat, sehingga berbagai persoalan di tingkat kampung dan mukim dapat diselesaikan secara damai, adil, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Aceh. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas para pemangku adat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, serta terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat. Itu tadi Bung Jeffrey, satu informasi yang kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan dari Melabuh, dan kita kembali ke Sabang.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Emma untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini. Baik, dari Melabuh tadi kita sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini di Kabar Aceh. Saya akan informasikan untuk informasi dari Sabang, yaitu kantor imigrasi kelas 2 Sabang, TPI Sabang ini mengumumkan dibukanya program magang nasional tahun 2026 bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan instansi pemerintah. Program ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan kompetensi sekaligus juga mengenal dunia kerja secara langsung sebagai bekal memasuki dunia profesional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wiralza, mengatakan program magang nasional ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang meningkatkan kemampuan, wawasan, dan juga keterampilan melalui pengalaman kerja yang relevan di bidang studinya. Itu menurutnya program tersebut juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk kompetensi dan berintegritas. Dan berdasarkan informasi yang diumumkan, pendaftaran dibuka pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Selanjutnya proses seleksi oleh penyelenggara berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026. Sementara itu untuk pengumuman peserta yang lolos dijadwalkan pada 7 Agustus 2026. Adapun hari pertama pelaksanaan magang akan dimulai pada 10 Agustus 2027. Melalui program ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman praktik di dunia kerja, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, disiplin, kerja, dan juga sesama tim, dan juga serta memahami tata kelola pelayanan publik. Informasi lebih lanjut untuk program magang ini, program nasional 2026 beserta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui laman link magang.hub.kemenaker.go.id. Dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang berharap semakin banyak mahasiswa yang ingin memanfaatkan program ini dan sebagai langkah awal dalam membangun karir dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Baik, informasi dari Sabang itu saja Rifki, dan sekaligus juga saya minta maaf apabila ada tadi kesalahan ya untuk di pagi hari ini mungkin dari teknisnya, dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rifki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: sis.
1: Kenapa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman lihat-lihat satu video?
0: Sering.
1: Terus tahu-tahu udah lama banget.
0: Lama gimana?
1: Kayak dari jam 10 malam.
0: Bentar-bentar. Ini jam berapa?
1: Sis, jam 2 pagi sis.
0: Selamat kamu.
1: Selamat apaan?
0: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
1: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
0: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
1: Pantes, tadi aku cuma lihat-lihat satu video loh.
0: Terus?
1: Terus ada video lucu.
0: Terus?
1: Terus ada video kucing.
0: Terus?
1: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
0: Terus?
1: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
0: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
1: Kayak cemilan ya?
0: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
1: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
2: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
1: Bener banget lagi.
0: Yang lebih lucu lagi,
1: apa?
0: Kamu scroll HP 2 jam.
1: Iya.
0: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
1: Iya lagi.
0: Terus kamu dapat apa?
1: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
0: Kurang lebih begitu.
1: Hebat juga ya teknologi.
0: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
1: Caranya?
0: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
1: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
0: langsung tutup aplikasinya.
1: Kalau enggak,
0: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
1: Jangan dong.
3: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini. Dan kita memasuki program Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan topik kita untuk edisi hari ini berkenaan dengan peringatan Hari Bakti Adiaksa ya, atau Hari Institusi Kejaksaan ya, yang diperingati pada 22 Juli. Dan kita membahas mengenai harapan publik terhadap institusi kejaksaan dalam rangka Hari Bakti Adiaksa. Di sambungan virtual Zoom kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita. Ada Dr. Yusrizal Hasbi, beliau merupakan dosen hukum pidana FH Universitas Malikusaleh ya, dari Fakultas Hukum Unimal. Dan satu lagi narasumber kita ada Bapak T. Muhammad Nurdia Ihsan SHMH, yang merupakan advokat di Kota Loksemawe. Kita coba sapa kedua-duanya ya, yang sudah terhubung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak Yus dan juga Pak Nurdia.
1: Pagi.
0: Ya, baik. Di pagi hari ini Nanda akan memandu dialog kita ya dengan topik harapan publik terhadap institusi kejaksaan. Nah, mungkin Nanda terlebih dahulu nih ke Pak Nurdia ya. Karena Pak Nurdia juga selaku advokat, yang tentunya advokat selalu bersinggungan ini pasti dengan jaksa ya, karena berhadapan dengan penanganan-penanganan kasus ya, dan juga pasti berinteraksi dan melihat bagaimana performa atau kinerja jaksa. Nah, kalau dari tinjauan atau pandangan dari Pak Nurdia, bagaimana sih potret institusi kejaksaan kita saat ini, baik itu dari segi profesionalitas, transparansi, dan juga dari segi akuntabilitas ya, atau tanggung jawab dalam pekerjaan dan juga dalam penegakan hukum, seperti apa Pak Nurdia melihatnya berdasarkan dari pengalaman yang Bapak laksanakan juga dalam kehidupan? Silakan Pak.
1: Oke. Terima kasih. Seperti kita pahami bersama bahwa dalam penegakan hukum itu terlibat yang namanya aparat penegak hukum. Mm-hmm. Aparat penegak hukum itu terdiri dari jaksa, polisi, hakim, termasuk juga pengacara di sana. Walaupun dia bukan merupakan aparatur hukum negara, tapi dia juga bagian dari aparat penegak hukum. Itu yang perlu kita pahami bersama. Okay, dalam konteks kejaksaan punya fungsi penyidikan dan penyelidikan, dan juga fungsi penuntutan. Dalam proses hukum tertentu seperti kasus korupsi, di sana bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan. Tapi dalam konteks hukum pidana biasa, fungsi jaksa hanya pada pada tahapan penuntutan. Di sana ketika berkasnya sudah lengkap, P21, itu baru bisa dilimpah ke kejaksaan, dan di sana baru proses penuntutan. Selama itu berlangsungnya sesuai dengan aturan hukum, artinya hari ini kan undang-undang pidana ini kan sudah diperbaharui dengan undang-undang baru. Jadi selama yang saya berhubungan ini lebih ke subjektif pribadi saya.
0: Yeah, yeah.

0: perkara yang saya tangani sejauh ini sesuai dengan prosedur hukum gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena apa? Dalam konteks hukum pidana umum itu kan prosesnya bukan dari kejaksaan di awalnya, tapi dari saat tingkat kepolisian. Yeah. Sejauh ini jaksa-jaksa yang saya temui itu masih profesionalitasnya masih bisa kita berikan aplaus lah sejauh ini ya. Apalagi yang belakang ini yang lebih kita hadapi adalah jaksa-jaksa muda. Mungkin dalam proses perekrutan mereka sudah lebih baik dibandingkan mungkin dengan masa-masa yang lalu. Jadi sejauh ini mungkin dalam tahapan-tahapan seperti itu sudah lebih baik. Namun mungkin Pak Ayus lebih memahami dalam konteks ini. Di kejaksaan juga dikenal dalam hukum pidana itu kan namanya restoratif justice. Jadi kita maunya, keinginan kita, undang-undang ini benar-benar ditegakkan gitu, diberlakukan. Karena kalau memang restoratif justice ini diberlakukan, ada efisiensi dan kemanfaatan hukum yang jauh lebih besar kepada masyarakat. Karena dalam konteks berhukum kan bukan hanya butuh waktu, juga butuh biaya. Ketika biaya di sana, kita sebagai korban, artian sebagai tersangka dan semuanya juga membutuhkan biaya, sebaiknya negara juga membutuhkan biaya dalam proses ini. Jadi ketika restoratif itu diberlakukan, kepastian hukum memang menjadi suatu hal yang masalah, tapi kemanfaatan hukum jauh lebih besar. Kan keadilan juga dirasakan baik oleh korban maupun keluarganya, karena restoratif itu kan mengembalikan kepada keadaan semula. Artian kalau ada kerugian material dikembalikan, walaupun memang mungkin untuk kebatinan itu sulit untuk diwujudkan, karena gini, bahasa keadilan itu kan bukan hanya secara material, tapi juga ada hak-hak yang harus dipenuhi. Itu seperti itu, Mbak Nadia.
1: Ya, baik. Artinya sejauh pengalaman dari Pak Nurdia sendiri, kejaksaan selaku institusi penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penyelidikan udah di tahap kepolisian ya, dan akhirnya dalam tahap penuntutan sudah menjalankan fungsinya dengan cukup profesional ya, bisa disimpulkan seperti itu ya. Baik, Nanda ke Pak Yus Rizal. Nah, Pak Yus Rizal, melihat saat ini tentunya kita tidak bisa menutup mata ya dengan banyaknya fenomena kasus-kasus di kejaksaan, aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, tapi juga sekaligus yang menjadi pelanggar hukum itu sendiri ya, Pak Ayus ya. Nah, gimana ini Pak Ayus melihat dari kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan ini, di mana di situ tidak hanya ada kejaksaan tapi kepolisian, peradilan, gimana melihatnya? Karena kita melihatnya malah dari pihak penegak hukum sendiri yang tersangkut dengan kasus-kasus seperti korupsi dan lain-lain. Silakan, Pak.
2: Ya, baik, terima kasih. Siapa namanya?
1: Dengan Nanda, Pak.
2: Oh, Mbak Nanda, ya. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi semuanya. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat kondisi kejaksaan pada hari ini, sebenarnya bukan kondisi yang baik-baik saja. Walaupun beberapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu kita sering melihat itu adanya gelar perkara ataupun gelar barang bukti yang seolah-olah bahwa ini keberhasilan kejaksaan. Mungkin di satu sisi iya, tapi di sisi lain apakah orang-orang yang diproses ini sampai sejauh mana tingkat diprosesnya? Artinya proses penegakan hukum itu tidak sampai ke akar-akarnya. Hanya dilihat permukaan. Ya, artinya ini kan show of force bahwa kejaksaan begini ya, tapi kita apresiasi lah daripada itu. Nah, jadi kalau kita membandingkan bagaimana publik berharap, tentu harapan publik terhadap institusi kejaksaan ini kan pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan, tetapi bagaimana kejaksaan ini menjadi institusi penegakan hukum yang profesional, independen, berintegritas, serta mampu menghadirkan keadilan yang substantif. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang ideal ini, tentu harapan-harapan publik ini kalau mau kita kalau kita mau urai itu bahwa kejaksaan itu harus mampu memperoleh legitimasi yang kuat sebagai dominus litis di dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu maka setiap penyimpangan, praktik korup atau penegakan hukum yang diskriminatif ini tentu akan mengikis kepercayaan publik dan melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Nah, problem pada kejaksaan termasuk di kepolisian pada hari ini adalah tidak bergantinya pola regenerasi ini. Kan sudah lama juga Kajagung itu dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin kan. Nah, artinya ini jabatan Jaksa terlalu Agung. Lama juga tidak baik ya di dalam proses di dalam proses regenerasi dan penegakan hukum. Tentu harapan publik hari ini ya apa ya, lebih dari itu ya, lebih dari itu. Jangan-jangan di luaran sana bisa jadi ini banyak Febri-Febri yang lain, kira-kira begitu.
1: Iya.
2: Banyak Febri-Febri yang lain. Ini kan belum saja, tapi kita berharap ya jaksa itu tetap profesional lah. Jaksa berhasil, jaksa itu dipercaya oleh publik. Karena apapun kondisinya bahwa jaksa itu adalah milik semua masyarakat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum negara yang diharapkan mampu menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, beban berat inilah yang menjadi tantangan bagi kejaksaan hari ini untuk melawan apakah publik hari ini terpuaskan dengan kinerja. Mungkin, bukan mungkin ya, tapi berbagai kejadian-kejadian ini ya tentu masyarakat akan berpikir ulang seperti ini ya model penegakan hukum kita pada hari ini. Nah, ini bagaimana di dalam misalnya. Nah, tentu ini menjadi celah bagi kejaksaan untuk memperbaiki itu semua. Jadi memperbaiki kejaksaan, harapan publik itu bahwa jaksa itu menjadi penegak hukum yang profesional gitu dia. Independen, mandiri dan berintegritas sehingga apa? Dia mewakili negara sebagai penuntut umum. Ya. Satu-satunya sebagai lembaga penuntut umum negara, apakah mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat itu sendiri? Mungkin itu dulu Mbak Nanda sebagai pengantar kita diskusi hari ini.
1: Ya, baik. Dan memang kalau kita melihat saat ini mungkin belum seideal yang diharapkan oleh publik ya, di mana mungkin tercoreng dengan beberapa kasus-kasus seperti itu. Artinya penegakan hukum dari aparat penegak hukum sendiri belum cukup maksimal kalau kita lihat ya. Nah, Nanda ke Pak Nurdian yang biasanya menangani kasus-kasus. Dari segi penuntutan biasanya kalau Bapak melihat kejaksaan kita selama ini sudah berkeadilankah Pak dari yang diperhatikan, atau mungkin memang ada berat sebelahnya atau belum cukup ideal ya dalam penerapannya, seperti apa di pengalaman Bapak dalam hal penuntutan-penuntutan yang Bapak lihat oleh kinerja kejaksaan kita?
0: Dalam konteks ini juga ada subjektif di sana, artian ketika ada aturan hukum itu kan walaupun sama-sama pencuri, sama-sama maling, tapi penerapan hukumnya kan sering kita lihat ada yang dikenakan pasal pasal sekian, kan seolah kan kalau kita melihat dari jauh itu ada suatu yang tidak berimbang. Tapi kan kembali lagi ketika dalam konteks teori hukum itu kan ketika dia mendalilkan kan dia harus bisa membuktikan. Jadi dia tidak berdiri sendiri di sana Mbak Nadia, karena saya sampaikan tadi kalau proses pidana ini kan berawal dari ya kalau kita memang melaporkan kita dari diri sendiri lah, kita laporkan, kita lampirkan saksi bukti sebagainya. Kan banyak kita kita ingin seseorang yang melakukan kesalahan atau kejahatan terhadap kita ingin dihukum seberat-beratnya lah, ini komposisinya sebagai korban. Tetapi ketika kita dihadapkan untuk dimintakan sebuah alat bukti, saksi dan sebagainya, itu menjadi sebuah kendala. Di satu sisi hukum tidak boleh polisi, jaksa semuanya di jaksaan kita tidak membuat pelaporan memang. Tapi kan berawal dari laporan kita ke polisi, kan polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat. Itu sudah sebuah aturan yang dan teori hukum yang memang tidak ada, tidak bisa terbantahkan. Mm-hmm. Tapi saat pembuktian, saat saksi bukti dan sebagainya, mm-hmm. itu kan menjadi beban bagi mereka. Jadi ketika ada pasal-pasal yang menurut kita penerapannya berbeda, itu juga subjektif dari sebuah keputusan yang diambil oleh, mungkin kalau di tingkat kita, tingkat sore Kajari, karena mereka mm-hmm. juga masih tuntutan itu ditentukan oleh pimpinan dari atas. Mm-hmm. Dalam kasus-kasus tertentu juga malah sampai itu runtutnya ada dari pihak Kejati. Itu juga sebuah aturan teknis di mereka. Mm-hmm. Itu memang menjadi sebuah presiden yang juga harus diperbaiki tempat kita. Mungkin Pak Yus ini sebagai sebagai akademisi yang konsen dalam dunia pidana, itu juga menjadi sebuah hal yang harus punya standarisasi yang jelas gitu. Sekarang kan ini yang konteks paling jelas lah sekarang, kok seperti yang kita lihat ya, yang kasus yang lagi booming di tempat kita ini lah. Seperti Jampitsus katanya, yeah. yang seharusnya kalau orang lain kenapa ditahan, mereka juga kenapa nggak ditahan kan, seperti seperti itu. Mm-mm. Ya kan, kalau kita melihat dari konteks hukum ini memang ada ketidaksetaraan gitu. Mm-mm. Tapi kembali lagi, hukum sendiri juga memberi sebuah kewenangan kepada penyidik untuk seseorang itu, apakah dia ditahan atau tidak, itu kewenangan ada pada penyidik. Itu tidak bisa diuji ke pengadilan gitu. Nah itu kondisi. Jadi saya lihat di sana ada hal yang harus dipertegas dalam aturan hukum. Mungkin kalau kita kembali ke teori Law Friedman, itu ada substantif, kultur dan struktur kan gitu. Jadi kalau ketika pun aturan hukumnya sudah baik, kalau kulturnya masih kurang juga, hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. Hari ini kan kalau kita kembali ke teori itu, jaksa ada di pada struktur. Struktur kejaksaan ini seperti yang sampaikan tadi, belum seutuhnya membaik. Mungkin di awal saya sampaikan bahwa yang saya hadapi pribadi, kebetulan saya mendapatkan proses-prosesnya masih berjalan sebagaimana mestinya, sebagai aturan hukum. Ya kan? Yang nama kita sudah berproses hukum, pasti orang merasa itu tidak adil, merasa itu ada diskriminasi dan sebagainya. Yeah. Itu kan ketika kita menjadi sebagai katakanlah tersangka dan sebagainya. Sebaliknya korban melihat itu sebagai proses yang betul, yang bagus. Itu di luar proses hukum yang menjadi perhatian publik. Yeah. Nah, kita hari ini mungkin konsen hanya kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Tapi bagi kami seorang yang berprofesi di bidang itu, banyak hal-hal yang memang kadang-kadang itu harus diperbaiki atau menjadi masukan kepada kejaksaan di saat hari ulang tahunnya hari ini. Mereka lebih memawas diri, mereka harus proteksi diri bahwa subjektif mereka itu harus ada pembatasannya. Mungkin ini dalam konteks penuntutan nantinya. Kalau masalah putusan itu, kembali lagi, itu bukan ranah di kejaksaan. Satu hal yang memang ini saling bertautan, artian ketika hakim itu tidak boleh memutus di luar apa yang dituntut. Itu yang satu hal. Jadi memang ini satu kesatuan. Walaupun putusan itu ada di hakim, tapi hakim memutus apa yang sudah disajikan di meja lah, bahasanya seperti itu. Hakim tidak bisa melihat prosesnya, walaupun sekarang dalam KUHP baru itu ada namanya pemaafan hakim. Pemaafan hakim itu mungkin itulah satu pembaruan dari tempat kita. Kita berharap memang undang-undang ini nantinya membawa sebuah kemajuan hukum bagi hukum pidana di kita. Mungkin seperti itu, Mbak Nadia.
1: Baik, dan memang seharusnya dalam penegakan hukum itu nggak boleh subjektif ya, harusnya ya Pak Nurdia ya, karena pun harus objektif dan memang tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi apapun, kita sepakati seperti itu ya, terlepas dari memang penegakan di lapangan. Hal itu tidak bisa kita tutup kemungkinan terjadi ya, ada intervensi di situ, ada konflik kepentingan juga di situ, ada hal-hal yang sangat subjektif. Nah, gimana Pak Yus menanggapi ini?
2: Ya, harusnya demikian ya. Harusnya memang demikian. Artinya memang penegakan hukum itu memang harus melepaskan daripada subjektivitas, tetapi bahwa hukum itu juga tidak bisa dilaksanakan. Artinya subjektivitas itu begini, subjektivitas itu yang tidak ada ukurannya, tetapi subjektivitas itu harus mampu diukur dia. Nah, karena kalau kita tegakkan hukum secara norma, secara tertulis, itu juga akan ada persoalan. Maka dalam penegakan hukum itu, dalam beberapa literatur mungkin dalam kajian sosiologi hukum itu, apakah penegakan hukum itu ditegakkan secara substantif, secara normatif, atau hukum itu ditegakkan secara perilaku? Nah, secara perilaku ini maksudnya adalah hukum yang ditegakkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi terkadang bahwa ada orang yang baru melakukan tindak pidana, ada orang yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana. Jadi persoalan di dalam penegakan hukum kita ini kan lebih kepada persoalan daripada bagaimana memperlakukan orang sebenarnya.
1: Yeah.
2: Atau asas hukumnya adalah equality before the law. Yang sering kita dengar itu disebut dengan asas persamaan di depan hukum. Kalau menurut saya bukan itu, bukan seperti itu. Asas persamaan di depan hukum, karena kita semuanya nggak sama di depan hukum. Kalau saya mau mengkoreksi asas persamaan di depan hukum itu, bukan asas equality before the law, itu bukan asas persamaan di depan hukum, makna secara literal seperti itu. Maknanya adalah asas equality before the law itu adalah memperlakukan hukum yang sama terhadap orang yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi memperlakukan hukum yang sama terhadap yang orang berbeda. Hukum kita sama semua.
1: Yeah.
2: Aturannya sama. Tetapi harus diperlakukan kepada orang yang berbeda secara sama. Jadi memperlakukan hukum yang sama terhadap orang yang berbeda. Hari ini kan tidak. Seolah-olah orangnya sama karena melakukan tindak pidana, tetapi penerapan hukumnya seolah-olah kita memiliki hukum yang berbeda-beda. Seperti kata Pak Nurdia tadi, kenapa ada yang ditahan, ada yang tidak, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Ini kan sebenarnya kan problematika hukum itu tersendiri kan. Apalagi ini kan sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang existing itu berlaku 2 Januari 2026. Artinya kita baru hanya 6 bulan melaksanakan dua aturan terbaru itu, yang mungkin juga penegakan hukum masih belajar ya. Masih belajar mempelajari bagaimana. So, ini belum habis semua sebenarnya membaca. Termasuk di kampus-kampus ini, di perguruan tinggi ini kan masuk pelajaran hukum pidana dan hukum acara pidana. Ini mempelajari norma yang baru. Ya, walaupun sebagian norma itu memang ya ada yang sama dengan norma yang lalu. Nah, tentu di sini kita melihat bahwa ada beberapa harapan publik yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum, maka sebenarnya perbaikan institusi kejaksaan itu sebenarnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas ya, kualitas fungsi penuntutan sebagai inti core function itu sendiri dari sistem peradilan pidana. Nah, jadi kejaksaan ini kan juga dianggap sebagai dominus litis atau pengendali perkara, maka kejaksaan itu memegang peranan strategis dalam menentukan suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, lagi-lagi di kita di Indonesia ini memang semacam sudah menjadi rahasia umum bahwa ada terjadi kecemburuan kalau ada suatu lembaga yang lebih berhasil dalam melakukan proses penegakan hukum. Nah, ini kita harusnya kan seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK ini kan sebenarnya kan satu rule ya.
1: Bahwa
2: penegakan hukum itu dilaksanakan secara adil dan transparan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di dalam prakteknya, karena kejaksaan, artinya apa ya, penegakan hukum kita hari ini kan lebih banyak kepada politiknya kalau kita lihat. Nah, ini juga menjadi politiknya sebenarnya. Misalnya KPK pada hari ini. Kalau menurut saya KPK itu layak dibubarkan kan, menurut saya nggak penting lagi KPK. Menurut saya ini hari ini. Karena cukup syarat untuk membubarkan KPK apabila kepolisian dan kejaksaan ini dikuatkan. Kalau tangkapannya hanya tangkapan kecil, ini kan hanya beban operasional saja, saya pikir dilempahkan. Dan dalam hal ini, di dalam beberapa kesempatan saya mengatakan begini, bahwa kejaksaan ini dan kepolisian harus dikuatkan fungsinya. harus dikuatkan fungsinya, terutama di dalam perkara-perkara korupsi. Nah, ini dia, terutama kejaksaan lah. Kejaksaan ini kan sebagai, dia juga sebagai penyidik dan dia juga sebagai penuntut umum dari situ. Nah, tetapi hari ini kan itu tidak terjadi di dalam KPK itu sendiri. Artinya buang-buang anggaran hanya untuk satu lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya berbagai kesempatan, lembaga apa yang paling layak dibubarkan? KPK. Jadi lembaga yang paling layak dibubarkan itu adalah KPK, bahkan dengan melihat performa KPK itu membuang anggaran. Jadi saya pikir kejaksaan itu harus dikembalikan kepada khitahnya, dan ada terjadi regenerasi ya. Regenerasi ya, mungkin Mbak Nanda, Pak Nurdia tahulah. Jadi kita sampaikan ini pun secara apa? Secara terbuka. Bukan nanti dianggap dah lain lagi kan.
1: Yeah. Nah. Ya, ya. Dan menarik pernyataan dari Pak Yus tadi ya, bahwa quality before the law ini artinya kita nggak sama depan hukum, Pak ya. Dan tapi yang seharusnya adalah perlakuan hukum yang sama terhadap orang-orang yang berbeda seperti itu ya. Jadi itu harus kita garis bawahi bahwa tidak boleh dibeda-bedakan sebenarnya dalam hal penegakan hukum ya. Dan apalagi tadi disampaikan bahwa jaksa sendiri ini adalah pengendali perkara, sehingga sangat krusial sekali peran dari jaksa ini sampai sebuah perkara ini bisa akhirnya divonis oleh pengadilan. Kalau misalnya jaksanya menuntut mungkin tidak sesuai, ya akhirnya vonisnya jadi misalnya rendah gitu, jadi tidak sesuai dengan harapan publik. Misalnya terhadap koruptor, kalau kita bilang ya, misalnya maling ayam divonis cuman divonis sampai puluhan tahun, sampai misalnya 5 tahun, sedangkan koruptor divonis hanya berapa tahun, jadi tidak sesuai. Nah, kalau dari pandangan Pak Nurdia, dari hal penerapan vonis termasuk ya di pengadilan dan penuntutan dan lain-lain, apakah hal-hal yang ada hal-hal yang kurang ideal lainnya yang mungkin dianggap selama ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kejaksaan kita?
0: Kembali lagi bahwa kayak saya sampaikan tadi, bahwa dengan berlakunya undang-undang pidana yang baru, sebenarnya inilah harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk merubah wajah penegakan hukum di kita. Jadi kalau tadi kita selalu apa namanya, pemenjaraan itulah pilihan terakhir. Kalau ada teori yang berperkara di pengadilan itu pilihan terakhir, tapi di kejaksaan itu adalah memenjarakan orang itulah pilihan terakhir. Ketika dikenal dengan namanya restoratif justice, karena dalam restoratif justice itu ada dua tujuan hukum bisa tercapai, itu adalah kemanfaatan dan mungkin keadilan. Namun di sana mungkin kepastian menjadi sebuah masalah. Dan secara teori hukum pun, ketika itu dihadapkan antara keadilan dan kepastian, itu lebih diutamakan keadilan. Ketika memang jaksa, saya sepakat dengan apa yang sampaikan Pak Yus tadi, bahwa struktur artian jaksa-jaksanya atau orang-orangnya, aparat penegak hukumnya itu harus dibekali dengan selain ilmu hukum, tapi juga moralitasnya juga harus menjadi tekanan. Artian itu juga menjadi sebuah ukuran, karena yang namanya manusia ini pasti tidak akan ada yang sempurna. Sebuah lembaga itu pakai anak sempurna, tapi kita berusaha untuk memberi masukan kepada lembaga kejaksaan ini bahwa ketika sesuatu itu diambil, apakah kebijakan dalam penegakan hukum atau penanganan sebuah perkara itu mengedepankan adalah kemanusiaan. Ketika kemanusiaan itu dikedepankan, pasti akan pintar merasa itu, jangan merasa pintar itu bahasanya. Artinya bisa memberi sebuah kemanfaatan bagi masyarakat. Di konteks yang lain, dengan kondisi hari ini, kita berharap inilah ujian bagi kejaksaan ketika dia bisa tajam ke tempat yang lain, apakah dia mampu melakukan hal yang sama kepada lembaga dia sendiri. Toh yang yang hari ini juga yang menjadi perhatian publik itu bukan orang biasa, tapi orang yang hari ini yang sudah diajukan jempol, sudah memberi kontribusi, artian menyita banyak uang hasil koruptor dan sebagainya, walaupun di sana juga setelah kita membaca, melihat YouTube dan sebagainya itu, di podcast-podcast itu, penerapan dan penegakan hukum itu tidak lepas dari politik memang, Pak Yus. Kalau kita yang sepakat, ya proses yang kita harus ubah dari pemilu kita. Ketika pemilu itu bagus, maka yang lain juga akan ikutan. Tapi kalau hari ini proses politik seperti tempat kita, maka sangat-sangat sulit. ketika kos politik ini tinggi, maka inilah yang kita rasakan. Jadi ketika berbuat sesuatu itu selalu berpikir modal yang sudah keluar itu kapan kembali dan kapan mendapat keuntungan gitu.
1: Jadi ada konflik kepentingan di situ.
0: Jadi,
1: ya?
0: Itu pasti akan ada intervensi kesetaraan itu sulit dihindarkan ketika ini masih berlaku terus. Jadi harapannya kejaksaan ini momen untuk memperbaiki diri, tunjukkan memang kejaksaan itu memang betul-betul lembaga yang bersih, berintegritas dengan memperlakukan hukum itu sama kepada siapa saja. Mungkin kalau masalah teori tadi Pak Yus lebih sudah memberi masukan, memberikan hukum yang berbeda kepada orang yang sama atau gitu, atau memberikan yang sama kepada orang yang berbeda gitu. Artinya siapapun tidak melihat warna bajunya apa, pangkatnya ada di bahu atau di pundak, tapi berlakukan hukum yang sama baik kepada masyarakat biasa maupun kepada pejabat negara sekalipun. Mungkin itu closing statement dari saya. Saya juga mohon izin duluan Pak Yus, mungkin bisa bertemu di tempat yang lain, kebetulan beradu dengan jadwal sidang. Terima kasih kepada RI sudah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdian yang mungkin buru-buru ya, ada agenda lain. Terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga tadi memberikan evaluasi juga terhadap kinerja dari kejaksaan. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Pak Nurdian.
0: Ya, makasih.
1: Baik, Nanda ke Pak Yus kembali nih. Tadi terkait dengan catatan juga dan evaluasi dari Pak Nurdia bahwa hukum harus tidak pandang bulu, harus menerapkan kemanusiaan dan juga restoratif justice atau pemulihan hak-hak dari korban dan juga pelaku sendiri, di mana tidak ditempuh dengan tidak melulu ditempuh dengan jalur pidana misalnya ya, kalau restoratif justice. Nah, kalau kita lihat Pak Yus, pengawasan dalam hal penegakan hukum ini, misalnya di tingkat kejaksaan sendiri karena mereka penegak hukumnya, nah apakah karena lemahnya pengawasan sehingga di penegakan hukum penegak hukumnya sendiri ini yang melakukan penyelewengan, atau mungkin karena memang budaya dari organisasi yang memang sudah dipelihara seperti yang tadi dikatakan Pak Nurdian, ini tidak terlepas dari budaya mungkin yang sudah mengakar sehingga akhirnya di teruskan atau dilanjutkan, atau memang karena lemahnya pengawasan sehingga ini menjadi pelanggaran hukum yang tidak terlihat misalnya seperti itu, dan akhirnya jadi sulit dihilangkan. Seperti apa Pak melihatnya?
2: Ya, tentu kalau kita membahas ataupun mengkaji mengenai apa sih yang menjadi persoalan di dalam kejaksaan itu sendiri, ya tentu di antara berbagai persoalan itu adalah pengawasan itu sendiri. Nah, salah satu pengawasan itu sendiri, kalau mau saya sebutkan satu persatu, mungkin ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang harus yang perlu diperbaiki dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Tentu yang salah satu yang perlu diperbaiki itu adalah bagaimana mekanisme pengawasan, sebagaimana Mbak Nanda sampaikan tadi, bahwa mekanisme pengawasan di kejaksaan itu kan ada yang namanya adalah Komisi Kejaksaan. Nah, jadi Komisi Kejaksaan ini harus dikuatkan fungsinya. Jadi rata-rata, sebagian besar kalau kita lihat, komisi-komisi ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Kompolnas, Komjak. Jadi ini hanya pelengkap saja, seolah-olah hanya sifatnya hanya rekomendasi, tapi tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya eksekusi. Juga sangat sedikit sekali peranan daripada Komisi Kejaksaan. Bahkan kita melihat hari-hari ini hampir tidak terdengar ya. Di mana misalnya sebenarnya ada pengawas kejaksaan itu adalah Komisi Kejaksaan. Pengawas hakim itu ada namanya Komisi Yudisial. Pengawas kepolisian namanya adalah Komisi Kepolisian. Semua ada komisi. Nah, tetapi sampai sejauh mana lembaga pengawasan itu bekerja, nah ini menjadi persoalan. Maka yang perlu diperbaiki ada beberapa aspek selain pengawasan yang harus direkonstruksi kembali. Kita hendak menuju model pengawasan seperti apa yang itu akan memunculkan kepercayaan publik kembali. Nah, Yang kedua mungkin bisa dilakukan beberapa aspeknya adalah mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ya. Artinya tanpa pandang mulu. Orang tentu menginginkan ini ya, keadilan. Hari ini walaupun disampaikan tadi bahwa Radbruh itu kan ada tiga tujuan hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Masyarakat tetap mencari keadilan.
1: Iya.
2: Nah, selanjutnya apa yang harus diperbaiki di dalam kejaksaan itu sendiri? Adalah menjamin konsistensi di dalam kebijakan penuntutan. Jadi di dalam penanganan perkara adalah sering terjadinya disparitas dalam penanganan perkara. Seperti apa ya, salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Nurdia tadi kan. Nah, jadi ini memang kejaksaan perlu memperkuat pedoman agar penerapan hukum itu kan lebih konsisten, objektif dan mampu diprediksi lah tanpa menghilangkan ruang diskresi di dalam kejaksaan itu sendiri. Nah, apalagi misalnya yang harus diperbaiki? Memperkuat independensi di dalam proses penuntutan. Nah, sampai sejauh mana jaksa ini mampu independen di dalam proses melakukan penuntutan? Nah, selanjutnya bagaimana meningkatkan kualitas pembuktian di persidangan? Bagaimana menyusun surat dakwaan, ya kan?
1: Yeah.
2: Jadi kualitas pembuktian di persidangan itu kan sebenarnya terbukti dan tidak terbukti itu sangat tergantung bagaimana kejaksaan itu mampu menghadirkan persidangan itu bahwa apa yang sudah didakwakan itu ya begitu adanya gitu. Nah, apa yang paling penting yang harus diperbaiki oleh kejaksaan? Mungkin ini oleh lembaga lain juga sama ya. Memperkuat koordinasi ya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jadi kejaksaan ini kan dia kalau kita lihat sudah menuju di tengah kalau kita berbicara kejaksaan. Karena di awal-awal itu ada kepolisian, kejaksaan, ada pengadilan, dan ada lembaga pemasyarakatan. Jadi sistem peradilan pidana ini itu berkelindan satu sama lain. Jadi keberhasilan di dalam penegakan hukum ini tidak bisa dilepaskan daripada berfungsinya, beroperasionalnya keempat sistem peradilan pidana itu sendiri. Bahkan kalau saya menyebut di dalam beberapa kesempatan, bukan hanya empat subsistem peradilan pidana, tetapi sebenarnya ada lima. Ini Bang Nurdian sudah keluar sebenarnya. Sejak adanya Undang-Undang Advokat tahun 2003, maka advokat dengan sendirinya masuk di dalam subsistem peradilan. Karena apa? Advokat, penasihat pengacara itu adalah menjadi salah satu orang yang melakukan penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum itu di luar daripada sub dari yang dibuat oleh negara, ada di luar yang namanya adalah advokat itu sendiri. Jadi advokat di dalam undang-undangnya disebut juga sebagai penegak hukum dia. Nah, penegak hukum, tetapi bukan penegak hukum yang dibiayai oleh negara begitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan pendekatan restoratif justice ya. Hari ini bagaimana RJ? Sebenarnya kalau kita berkaca, kalau kita lihat KUHAP itu tidak menginginkan bahwa proses peradilan itu harus masuk ke dalam judicial formal. Tetapi bagaimana perkara-perkara itu sebaiknya itu diselesaikan dengan mekanisme kekeluargaan di restoratif justice saja sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan, sehingga tidak terjadi dendam-dendam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Nah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini bagaimana memperbaiki transparansi dan akuntabilitas? Nah, jadi jaksa ini juga perlu transparan lah di dalam melakukan proses penegakan hukum. Jadi, kalaupun ada pendampingan-pendampingan perkara itu, ya pendampingan perkara itu, ya kalau ada publik yang menanyakan pendampingan perkara seperti apa? Karena apa? Ini lembaga negara yang uangnya memang diambil dari APBN, dari rakyat, ya memang harus dikontrol kembali oleh masyarakat sebenarnya. Mungkin begitu, Mbak Nanda.
1: Ya, baik. Memang ada beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi ya, dari masukan yang disampaikan oleh Pak Yus tadi terkait dengan bagaimana menguatkan independensi dari kejaksaan, menguatkan koordinasi, dan juga restoratif justice. Nah, kalau kita bicara restoratif justice ini sendiri, akhirnya kan banyak nanti kasus-kasus yang memang tidak masuk ke pengadilan, artinya tidak divonis dan diserahkan kembali ke masyarakat, entah itu dengan proses mediasi dan lain-lain. apakah tolak ukur keberhasilan kinerja kejaksaan semakin banyak kasus yang bisa dituntut atau memang semakin sedikit kasus yang bisa dituntut? Gimana nih melihatnya?
2: Nah, ini memang debatable ya.
1: Mm-mm.
2: Debatable.
1: Iya. Yeah.
2: Artinya apakah ukuran keberhasilan penegakan hukum itu apakah dengan banyaknya orang ditangkap,
1: mm-hmm,
2: atau sedikit perkara-perkara yang masuk?
1: Iya, yang akhirnya bisa di-RJ-kan seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, mm-hmm. Jadi itu juga kita melihatnya dari mana ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau memang perkaranya tidak ada, korupsi tidak ada, ya mungkin berhasil kan?
1: Iya.
2: Yeah. Tetapi kalau misalnya penangkapan juga merajalela, orang-orang melakukan tindak pidana, tapi kok kejahatan itu terus terjadi? Nah, ini kan menjadi problem tersendiri. Nah, tapi memang yang harus dilakukan itu apa ya, kalau saya lihat bahwa bukan banyaknya orang yang ditangkap sebenarnya, sejauh mana sistem penegakan hukum itu bekerja. Nah, sejauh mana sistem, jadi kita ini berbicara sistem dulu ya. Jadi kalau sistemnya itu tidak baik, maka juga hasilnya juga ya dipastikan juga pasti kurang baik kan. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi rekrutmennya seperti apa, penempatannya seperti apa. Ini kan penempatannya sudah menjadi seperti apa. Jadi kalau RJ itu bukan hanya di kejaksaan, bahkan di tingkat penyelidikan pun dengan KUHAP yang baru, RJ itu sudah bisa dilakukan.
1: Yeah.
2: Bahkan di pengadilan pun RJ itu sudah bisa dilakukan sebelum pokok perkara itu diperiksa. Artinya sebelum pokok perkara diperiksa, RJ tetap dapat dilakukan. Jadi hari ini telah diperluas kewenangan restoratif justice. Nah, tapi lagi-lagi bahwa sebenarnya untuk masyarakat, untuk kita di Aceh ini sebenarnya RJ itu kan istilah modern saja. Sebenarnya kalau di Mesir, di kampungnya, nah istilahnya adalah hanya diselesaikan melalui aparat desa.
1: Musyawarah seperti itu ya.
2: Musyawarah mufakat. Cuman urang gedanya kadang-kadang hana gepeti hatanya, payah gak me bahkan duplisi nyanya menan gitu. Jadi sebenarnya sama saja, RJ juga didamaikan, mungkin urang pedame kan urang yang napangkat
1: ya.
2: Urang gedanya menan kadang-kadang.
1: Iya. Sehingga mungkin jadi apa ya, underestimate gitu ya Pak ya.
2: Iya, iya. Sebenarnya di desa sudah banyak dilakukan, tetapi karena kan ada kanun pembinaan kehidupan hukum adat itu tahun 2008 ada 18 perkara.
1: Iya. Yeah.
2: Tetapi kenapa perkara-perkara itu juga harus masuk ke polisi kan, walaupun awalnya polisi tetap melakukan penolakan kan, bahwa perkara ini harus diselesaikan di tingkat desa terlebih dahulu. Tetapi lagi-lagi kan yang seperti saya sampaikan bahwa masyarakat kita ini kalau tidak di kantor polisi, tidak di kejaksaan, truk pengadilannya ngelompah.
1: Ya, yeah.
2: Jadi itu juga menjadi salah satu karakter budaya kita, ketidakpuasan, ketidakpercayaan. Nah, begitu sampai pengadilan juga muncul lagi. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, bahwa ini pasti banyak orang yang akan disalahkan.
1: Nah, yeah.
2: Jadi ini juga menjadi apa ya, culture, legal culture kita juga menjadi persoalan hari ini. Jadi ukuran keberhasilan itu sebenarnya bukan seberapa banyak orang yang diproses ataupun orang yang dihukum, tetapi adalah sejauh mana sistem penegakan hukum itu bekerja secara maksimal dan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung itu sendiri. Itu Mbak Nanda.
1: Ya, artinya bukan sejauh mana atau sebanyak apa kasus-kasus yang diproses ya, tapi juga penegakan hukumnya sendiri. Dan kita berharap di level pencegahan harusnya tidak terjadi dulu, jangan sampai diproses ya. Dan pun kalau terjadi dengan skala yang mungkin ringan, bisa diselesaikan di tahap gampung, mungkin melalui resam gampung seperti itu ya Pak Yus ya. Baik Pak Yus, kita sudah berada di akhir perbincangan kita. Mungkin sedikit catatan sebagai penutup, singkat saja Pak Yus, untuk menutup perbincangan kita mengenai topik harapan publik terhadap institusi kejaksaan. Silakan Pak Yus.
2: Ya, tentu harapan publik terhadap institusi kejaksaan di hari Adiaksa ini, tentu yang pertama kita mengucapkanlah terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja kejaksaan yang telah bekerja susah payah hari ini. Terlepas dari kondisi apapun, tentu ada prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, jadi hampir tidak semua institusi bahwa itu kan ya clear, tapi setidaknya bahwa institusi kejaksaan di tengah berbagai kritikan memang dibandingkan dengan institusi lain memang menunjukkan performa ya setidaknya.
1: Yeah.
2: Dengan gelar perkara itu setidaknya kinerja kejaksaan itu dapat dilihat bahwa mampu mengembalikan keuangan negara. Tapi yang diperbaiki ada. Tapi kita mengapresiasi lah. Mengapresiasi kinerja kejaksaan yang selama ini tentu perbaikan-perbaikan tentu harus dilakukan, bukan hanya kejaksaan. Mungkin ya lembaga-lembaga yang lain juga tidak. Tapi ya saya secara pribadi mengucapkan selamatlah Hari Adiaksa. Semoga jaksa kita semakin independen, semakin maju, berwibawa, dan mampu menjadi menjadikan kepercayaan rakyat itu sebagai fondasi di dalam melakukan proses penegakan hukum. Terima kasih, mungkin begitu saja.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yus, dan luar biasa sekali pembahasan kita tadi ya. Mudah-mudahan di hari jadinya kejaksaan di hari ini tanggal 22 Juli ini bisa menjadi catatan bersama, dan juga terlepas dari catatan itu tadi kita mengapresiasi ya Pak Yus ya, artinya yeah, banyak kinerja kejaksaan yang memang sudah sangat luar biasa, seperti mengungkap kasus-kasus besar seperti mega korupsi PT Timah, yeah, dan lain-lain. Ini tentunya benar, cukup diapresiasi sama masyarakat, terlepas dari mungkin hal-hal lain yang masih kurang. Mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depan sehingga kepercayaan publik lebih meningkat lagi terhadap institusi kejaksaan. Terima kasih Pak Yus atas waktunya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan bisa bergabung di kesempatan bincang pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Nanda.
1: Ya, baik Pak. Baik, itu dia pendengar dialog kita di bincang pagi hari ini mengenai topik harapan publik terhadap institusi kejaksaan atau bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa. Dan sesaat lagi akan ada program Halo RRI untuk Anda, dan saya pamit undur diri, dan rekan Robi akan menemani Anda sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai bersama Robi di hari Rabu ini 22 Juli 2026. Halo RRI setiap harinya hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Yang pasti ya jam 9 sampai dengan jam 10. 0811-6715-893 ingin Robi buka dan harus dibuka line telepon dan juga WA untuk hari ini. Pendengar, silakan sampaikan keluhan-keluhan yang Anda rasakan untuk saat ini di lingkungan sekitar Anda, pelayanan-pelayanan publik dan dimanapun Anda saat ini, khususnya Lux Mawai, Aceh Utara, Biren, Aceh Timur dan juga Langsah. Dan kami akan melanjutkan keluhan ini kepada pihak-pihak yang terkait yang berhak untuk menjawabnya dan mencarikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi. Peringat jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 RRI Lux Mawai dengan Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe dalam program Halo RRI di Rabu 22 Juli 2026 dengan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi seperti terkait dengan masalah banjir, penyelesaian masalah banjir yang terjadi 25 November 2025 yang lalu. Pendengar, pemerintah Aceh Utara masih terus mengupayakan percepatan penanganan dampak banjir. Ini yang dilakukan sekali lagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dampak banjir sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, ini yang dilakukan. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil SEMM atau Ayahwa saat melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ataupun Guspul, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono dan PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana PSKB Mas Riani Mansyur di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan pertemuan tersebut difokuskan pada langkah-langkah percepatan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap dukungan dari Kementerian Sosial dapat segera direalisasikan.

terutama dalam bentuk bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat terdampak banjir memperoleh perhatian maksimal dari pemerintah pusat. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pendengar, dan menurut Bapak Muntasir juga sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar berbagai program sosial dan pendidikan dapat berjalan optimal. Dan ia berharap hasil koordinasi ini segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh Utara. Ini dilakukan oleh Bapak Ayahwa, Bupati Aceh Utara, yang terus berupaya keras untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak banjir. Seperti kita ketahui kalau Aceh Utara yang paling luas terdampak banjirnya di akhir 2025 yang lalu. Mendengar permasalahan apa lain yang masih Anda rasakan untuk saat ini di daerah Anda? Kalau banjir, yang pasti seperti kita ketahui ya, Ayah Bupati Aceh Utara terus memperhatikan masyarakatnya dengan melakukan pertemuan Menteri bersama Menteri Sosial Gus Ipul untuk memohon bantuan besar kepada masyarakat ya di Aceh Utara. 0811-6715-893. Pendengar, bagaimana dengan permasalahan yang Anda hadapi untuk saat ini? Silakan terus berbagi bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Meligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Los Mawi. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan program Halo RRI. Dan saya ingin sampaikan sebuah informasi di mana beberapa bulan kebelakang ya, lalu lintas di Bayu, Jembatan Bayu itu bermasalah karena banjir. Jika tetapi untuk saat ini akan dapat informasi kalau Jembatan Bayu itu sudah dibuka dan arus lintas sudah mulai kembali lancar dan tidak ada macet-macet lagi di pagi hari. Ya, seperti itu di perbaikan-perbaikan terkait dengan permasalahan banjir yang terus diusahakan, diupayakan oleh pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang terganggu akibat banjir beberapa waktu lalu. Mendengar sebuah informasi, SMA Negeri 1 Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, ini bersiap menerapkan metode pembelajaran berbasis e-book muatan Al-Quran untuk 5 mata pelajaran umum pada tahun 2026, pada tahun pelajaran 2026-2027 sebagai upaya memperkuat integrasi antara sains, teknologi, dan juga nilai keagamaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lok Sukun Bapak Zulkifli MPD mengatakan sekolahnya terpilih menjadi salah satu percontohan atau pilot project penerapan program strategis tersebut di Kabupaten Aceh Utara bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu. Jadi buku elektronik ini ataupun e-book sudah siap dan tinggal dicetak. Program ini selaras dengan Kemendiknasmen guna membentuk peserta didik yang mandiri, beriman, serta bertakwa. Jadi penerapan kurikulum berbasis keagamaan ini merujuk pada surat edaran atau SE Kepala Dinas Pendidikan Aceh nomor 400.3.8/9251 yang disahkan pada 26 Juni 2026. Semoga diikuti dengan sekolah-sekolah lain ya, selain SMA Negeri 1 Lok Sukun, SMA Negeri 1 Muara Batu, dan SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Ini masih banyak sekolah-sekolah di Aceh Utara yang mungkin berharap juga ya program ini bakal diterapkan di sekolahnya. Pendengar, saat ini sudah jam 9:40 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811-671-5893 untuk permasalahan yang Anda rasakan dan hadapi saat ini, akan kami lanjutkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pendengar dalam program Halo RRI untuk hari ini di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: 1 RRI Lhokseumawe. Kita masih dalam program Halo RRI. Dan di mana lebih informasikan tadi lalu lintas di Jembatan Bayu yang sudah diperbaiki dan sudah lancar. Saat ini kita akan mendengarkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Kita sudah tersambung dengan Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, ada Bapak Irfan Firdaus. Assalamualaikum Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Oke, baik Pak, terima kasih waktunya ya. Ini terkait masyarakat juga sudah mengapresiasi ini kalau pemerintah sudah kembali mengaktifkan jalur Bayu ya, Jembatan Bayu itu yang beberapa waktu lalu kita masih terhambat, kalau pagi ini masih macet Bapak. Jadi alhamdulillah sudah lancar. Mungkin pernyataan apa dan himbauan apa dari pihak kepolisian yang bisa Bapak sampaikan selaku Kasat Lantas Polres Lhokseumawe Pak?
1: Baik Bang, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, puji syukur proses dari perbaikan jalan di Jembatan Bayu yang sudah hampir 2-3 bulan dilaksanakan pengerjaan di sana ya, telah mencapai tahap finishing di akhir bulan Juli ini. Ya tentunya kami berharap kepada seluruh masyarakat di Kota Lhokseumawe untuk tetap mengutamakan keselamatan di dalam jalan, di dalam berlalu lintas di jalan raya. Karena tetap di Lhokseumawe sampai saat ini kita informasikan bahwa masih tingginya angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.
0: Baik. Jadi dan masih tetap harus berhati-hati ya, Pak ya. Kalau pagi.
1: Ya, betul.
0: Jadi,
1: betul.
0: Jadi dengan ini sudah ada peresmian atau kegiatan-kegiatan apa nih Pak? Dengan lancarnya di situ, Bapak masih dijaga atau seperti biasa Pak?
1: Sampai saat ini untuk personil yang melaksanakan pengamanan di titik tersebut masih berada di sana. Nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pekerja jalan kapan dari personil itu bisa bergerak meninggalkan tempat. Dan untuk proses finishing nanti mungkin dari sana, bukan dari kami. Terkait dengan peresmiannya.
0: Baik. Pak Irfan Firdaus, terima kasih Pak untuk pernyataan dan himbauan di pagi hari ini. Sukses selalu Pak Firdaus. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, Pak Irfan Firdaus Kasat Lantas Polres Lhokseumawe terkait dengan lancarnya kembali arus lalu lintas di pagi hari dan sore hari ya, yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini sudah bisa lancar dengan selesainya pembangunan jembatan yang ada di Bayu. Pendengar selamat pagi, sekali lagi kita masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Leksmawi, jayalah selamanya untuk Indonesia dan menjelang bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kegiatan-kegiatan yang pasti di setiap kampung ini kita galakan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk RRI Leksmawi juga. Pendengar, selesai sudah untuk program Halo RRI di edisi Rabu 22 Juli 2026. Informasi-informasi lain akan Robi hadirkan di hari ini. Pendengar, di jam 10 nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh Mulia. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang untuk pagi hari ini terus setia bersama kami dan ibu rumah tangga yang sedang disibukkan dengan tugas-tugas mulia hari ini. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksmawi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan, bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit, sudah itu ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: apa kata dunia.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Iya, bagaimana dengan kabar Nur Lela di pagi hari ini? Sudah menjelang siang ya. Terima kasih mendengar Pro 1 RRI Lux, semua ibu-ibu rumah tangga nih. Selamat siang ya. Sudah selesai masakannya. Persiapan-persiapan apa yang dilakukan untuk siang hari ini? Semoga apa yang disajikan nantinya bisa membuat anggota keluarga lain lebih senang gitu ya. Makan di rumah, asik. Masakan ibu, masakan umi ini enak sekali. Kalau sudah diracik bumbunya, itu semua jadi luar biasa dan menjadi istimewa. Jam 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, terima kasih untuk kamu semuanya yang baru tiba juga di kantor ya. Sudah jam 10.35 ini. Semoga kerja hari ini bersemangat, semangat, semangat, semangat. Terus ya, kalau sudah sampai di kantor ini kita harus lebih semangat seperti itu. Sama juga seperti kita liburan ataupun nongkrong gitu ya di kafe-kafe gitu, semangatnya luar biasa. Oke? Selalu, selalu semangat biar ada juga reward untuk diri sendiri. Mungkin nanti gaji naik ataupun tukinnya naik juga gitu ya, yang membuat kita akan lebih semangat. Nur Lela atau Kak Nur ya, yang dicari hari ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it was perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Chase here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and Angelina just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai

0: Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
1: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
0: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, selamat siang. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, sebuah informasi di mana baru saja terjadi gempa bumi yang berada di 30 km timur laut Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ya, dengan kedalaman 10 km, dengar, dan gempa bumi pun terjadi sebanyak 3 kali di siang hari ini. Informasi yang kami dapat RRI Loksmawe di siang hari ini dari BMKG. Mendengar, kita juga masih akan terus mencari informasi terkait dengan gempa yang terjadi untuk saat ini, dan diinformasikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Mendengar, dan lagu-lagu Aceh dalam program Bungong Jaro yang akan kami hadirkan untuk hari ini di 0811-671-5893. Silakan untuk Anda yang ingin request dan salam-salam di program Bungong Jaro kita pada hari ini.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: pendengar Pro 1 RRI Loksemawe dalam program Bongong Jaro kita di siang hari ini. Dengan lagu Cut Kemala Hayati di Babah Pintu ya. Siapakah yang masuk pada siang hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi.
0: Iya, sehat temona.
1: Sehat walafiat tentunya.
0: Alhamdulillah.
1: Kecapean tuh sudah selesai sudah pimpin Bang Robi.
0: Oh ya Allah, ada asisten.
1: Nah, yang jualan orang lain yang asisten kumpul duit.
0: Dan temona, oh dia harus harus ada asisten yang ante pun lagunya le Bang Robi. Ah,
1: lagu di alhamdulillah Bang Robi dalam dompet temona.
0: Alhamdulillah ya, temona lagu nyo lagu pu baru mintanya.
1: Lagu. Lagu Amirami melumpo.
0: Melumpo.
1: Melumpo. Nah. Dalam melumpo. Baru ini yang melumpo si Ban Muklam.
0: Hana.
1: Hana melumpo. Sehat, boleh rasa si.
0: Oh, nah, lah raganya nak harapan, nah.
1: Kabutnya, Marobi.
0: Yang ke.
1: Yo, hana sehat, tak rasa si pihak itu. Kabutnya, Marobi.
0: Betullah.
1: Sebab pertama kali dulu sehatnya.
0: Iya.
1: Rezekinya mengalir ya.
0: Okey, salam ke sonyo.
1: Ibang ben le kapule sakit.
0: Kapule ka, alhamdulillah. Alhamdulillah sebab berkat doa. Berkat doa. Jadi salam. Salam.
1: Senang Bang Zen berpikiran jangan ke mana-mana.
0: Iya.
1: Istri di samping ya, melihat seseorang di sampingnya Bang Zen. Anggi melirik mata ke urung lain Bang Zen. Ya, udah itu. Kalau enggak ada ketawa dulu enggak bisa.
0: Iya, enggak semangat ya. Iya.
1: Alinnya lom ke Cedar. Nyo 25. Alinyan Bang Ansa. Oma.
0: Iya.
1: Bang Joldiman. Oma apa kabar? Oma.
0: Oma selalu masuk. Oma sehat.
1: Dia pergi barang sama toko kerja barang yang mana anak beli. Apa beli?
0: Oma.
1: Tapi beres.
0: Iya, dibersih-bersihin lah ya.
1: Bunda Karera. Pak Yudi Junda yang di Tamiang ya.
0: Iya.
1: Pak Kabat Tamiang yang di Langsa. Pak Reso. Bang Abadi. Yang di gerobak itu yang jual apa itu namanya?
0: Jual apa?
1: Ayam goreng. Gak lupa namanya ya. Alnyalam.
0: Abu.
1: Mustafa. Dan Mamandu merakan Mamandu RI Pro 1 yang berudara.
0: Okey. Baik. Tante Mona nak spesial.
1: Spesial.
0: Sebuah hati. Aja biasa.
1: Bang Robi,
0: ditunggu ya.
1: Ditunggu betul. betul di sini.
0: Iya, baik. Tunggu Mona.
1: Kemana-mana, jangan beli nasi di sini.
0: Oke.
1: Kalau aku mengatur Bang Jem, nasi cia-cia.
0: Baiklah, Tante Mona. Jaju, terima kasih, Tante Mona.
1: Semangat di udara selalu, ya.
0: Ah, iya, pasti itu, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kalau Tante Mona semangat, luar biasa. Oke. Ada Tante Mona ya, dari Pasar Cenda. Kalau rumahnya di samping Polres. Sehat selalu untuk Tante Mona. Telumpo-lumpo yang akan kita putarkan nanti. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih? Siapa?
2: Ina.
0: Ina. Ya, Ina, lagu apa nih? Mau dengar?
2: Curani.
0: Curani, judulnya?
2: Genasi
0: Tubuh. Genasi?
2: Genasi Tubuh.
0: Oh, Curani. Yang nak tubuh-tubuh je lah pokoknya. Salam untuk siapa? Nyaman teng. Okey lah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat nih Ina. Malu-malu Ina. Dan mendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Untuk selanjutnya siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngansanya
3: Abu.
0: Abu, sehat Abu? Tapilah alhamdulillah, tersyukur iman tengah. Semoga dengan rasa syukur itu makin bertambah nikmat dari Allah. Ya, Abu, pu lagunya Barbi berputar.
3: Bidalang Langsung.
0: Pu?
3: Bidalang Langsung.
0: Bidan Langsung. Abu, silakan Abu. Salam, ya. Salam.
3: Salam,
0: terima kasih.
3: Untuk mengawal lupa-lupa. Wain. Ariat.
0: Salam. Okey lah, nyaman tang Abu.
3: Nyaman tang. Malam baru, lekok. Ingin menarik. Yang bedal.
0: Okey. Ya. Terputus-putus jawab ya. Baiklah Abu, mengenasi Abu ba.
3: Okey.
0: Assalamualaikum. Iya, setelah Abu ni ada warga kandang yang masuk. Ya, assalamualaikum Abang Nurib.
4: Waalaikumsalam Robi.
0: Sehat ironya Abang Nurib.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suum ironya. Yang kenyo Kak Wahyuni pi golom tamong kak kena suu, mah biasa Kak Wahyuni. Yo, cuma suu. Banuri pulagunya, baru putar.
4: Lagu dari Syahlutan.
0: Syahlutan.
4: Janda anak dua.
0: Oh ya Allah. Sonyo janda anak dua. Nah, Bang Nurim. Mak Suji.
4: Nah, salutan nyok.
0: Hmm. Okeylah. Silakan Pak Nurib, salam ke Sementang.
4: Salam ke Robi.

0: Didi Grugo, Herman di Aceh Selatan, Om Budi Jamsa.
1: Kabi, yang menteng. Okey, lepas tu ni spesial je kesonya.
0: Ke uni di Guru Kok.
1: Okey.
0: Pegah ni, tak kena buat saudara ni. Melumpuk malam.
1: Oh, mungkin lah. Mungkin tengah buat jalan, ha? Baiklah. Baiklah, Abang Nurif. Terima kasih, Abang Nurif.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bang Nurib, kita akan mendengarkan suara orang Langsa. Assalamualaikum, Oma.
2: Waalaikumsalam, Arugi.
1: Okey, sehat ya?
2: Sehat.
1: Okey, Oma, mau lagu apa?
2: Waalaikumsalam.
1: Mau lagu apa nih?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Lagunya lagu apa, Oma?
2: Lagu Abang RBT.
1: Okey, Abang RBT ya. Salam untuk siapa?
2: Abang RBT.
1: Iya. Salam untuk siapa?
2: Untuk Abang RBT ya, selalu. Untuk Tante Mona. Untuk Abang RBT ya, selalu. Untuk Tante Mona. Untuk Dek Yuni.
1: Oke, itu aja, Oma.
2: Untuk Cik Herman. Untuk Cik Barusan siapa ini?
1: Bang Nurib.
2: Om Nur, Cik Nurib. Untuk Cik Adi, Cik Iwan, Cik Cik Mustafa.
1: Spesial untuk siapa?
2: Untuk Om Sanino. Untuk Om Jaina di Langsa. Untuk semua
1: Rubi. Oke, baik, Oma. Ada spesialnya. Baik.
2: Ya, untuk Rubi aja.
1: Iya, baik, Oma. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya baru putarin lagu aja dulu ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI, Lexmai terus dalam program Bungong Jaro.
3: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon Peta Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: 1 RRI Leksemawe. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat zuhur untuk kota Leksemawe dan sekitarnya. Kami seluruh kasawan serta kasawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Leksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepagah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

selamat siang pendengar Pro 1. Selesai sudah untuk program Punggung Jaro kita pada hari ini dan berita bahasa Aceh yang akan hadir di siang hari dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kebetulani Pak Uronyo dan Tarai Jaksaan untuk tetap gepegang profesionalisme dan integritas. Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini geresmikan studio rekaman RRI Lok Semawe dan Haba selengkap juga Pesampo Le Ulun Tuan Robi. Lampai ingat Urok Kejaksaan ke-66 yang 22 Juli 2026 Bukhari Sidro Akademisi dari UIN Sultan Al-Rasyiah Lok Semawe kebaga harapan kebahwa kejaksaan untuk tetap gepegang profesionalisme dan integritas. Menurut Bukhari, Urok Kejaksaan sabah momentum ke Kejaksaan Agung untuk pegat lebih jeroh dalam kualitas layanan hukum ke masyarakat dan pegang komitmen untuk pegat penegak hukum yang adil. Harapan utama masyarakat dari Kejaksaan naku supaya pemberantasan korupsi dipelaku secara profesional, transparan dan hana mepihak. Mandum perkara haruh ke proses menurut bukti dan ketentuan hukum yang berlaku hana membeda status sosial, jabatan atau latar belakang pihak yang terlibat. Kepala SMP Negeri Limang Luxmay Asnani usulkan pemerintah evaluasi target penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Asnani, bantuan makanan yang bergizi harus diprioritaskan ke siswa yang betul-betul perle atau gasin. Kaumnya negara, pemerintah jid evaluasi mekanisme distribusi MBG untuk kepastikan lebih ke target. Sampo anggaran yang dialokasikan betul-betul na manfaat ke anak-anak dari keluarga yang hana mampu dan yang perle asupan nutrisi tambahan. Asnani ge tamahlom bahwa tujuan utama dari program MPG-nya target yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan kesehatan siswa. Namun pelaksanaan ji perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan supaya manfaat program ji dirasakan secara optimal le target yang betul.

Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini geresmikan studio rekaman RRI Luxmawi sebagai bagian dari usaha untuk gepekeng transformasi siaran umum berbasis multimedia. Peresmiannya nakeh langkah strategis untuk menambah kapasitas produksi konten kreatif dalam RRI Luxmawi. Muhammad Kusnaini kepegah bahwa studio rekamannya kan manteng gemaksud ke produksi program radio tapi sit jid ke pekemang membaga karya kreatif berbasis digital. Fasilitas-fasilitasnya jid kepegat filler, podcast, konten audiovisual dengan membaga program multimedia yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian kita mahlum bahwa transformasi media jino perle RRI untuk sabi ke inovasi untuk terus bak masyarakat melalui berbagai platform tanpa ketinggai fungsi utama sebagai lembaga penyiaran umum yang jadi percaya. Syedaran Odileh haba uronyo produksi tim RRI Luxmawi.

jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

101 RRI Leksemawe jam 1:30 waktu Indonesia Barat. Waktu itu tunggu mungkin ya untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut. Karena lagu inilah Pak Robi yang bisa membuat kami berdendang, bergoyang siang hari ini. Selamat siang aja untuk semuanya yang pasti lagu-lagu dangdut di siang hari ini semoga dapatlah untuk menambah semangat kamu-kamu ya. Terima kasih untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar Pro 1 RRI Loksemawi. Ya, seperti kata Tri Macan, ya semakin panas nih siang hari di jam 2 waktu Indonesia Barat pendengar. Tapi selesai sudah untuk Robi bertugas di hari Rabu ini 22 Juli 2026 ya. Dan setelah ini masih dengan program-program Pro Dangdut yang hadir bersama Bang Jo. Dan Robi mengucapkan terima kasih untuk Tante Mona. Ya, udah ngantar nasi siangnya enak, udah baru makan. Terima kasih untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Loksemawi di hari ini dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Semoga akan menambah semangat Anda di siang hari ini. Sampai jam 12 nanti rangkaian acara masih akan menemani kamu semua. Mendengar, jadi selamat siang untuk Anda semua. Inilah Pro 1 RRI Loksemawi. Robi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Senang sekali saya Azul Angkasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Rabu ya, 22 Juli 2026 ya. Let's heaven together ya, dari Rido Roma ya. Hadir untuk Anda dan kita masih di lagu-lagu dangdut ya, pro dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa. Pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu Let Heaven Together yang dibawa Rido Roma ya, dan Sonetto Band ya. Ini dirilis di tahun 2018 ya. Kemudian juga hadir versi remiknya ya. Lagu yang memang mengusung nuansa pop dangdut ya, ceria dengan irama energi. Jadi mungkin pesannya sebagai pengingat ya, bahwa hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu masalah ya. Jadi harus memang tetap semangat ya, dan tidak perlu larut ya dalam duka ataupun kecewa. Baik, untuk Anda yang mau ikutan di sini seperti biasa masih bisa di 0811671583. Kita coba sapa ini, ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Banjul Angkasa.
0: Waalaikumsalam Tante Mona. Apa kabar Tante Mona?
1: Tante Mona, hamba bagus. Selalu ceria, selalu sehat. Banjul gimana kabarnya Banjul?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga, sama seperti
1: sehat
0: Tante Mona.
1: Ya Banjul ya.
0: Okay.
1: Walaupun suaranya agak galau-galau, yang penting sehat.
0: Yang penting sehat itu biasa. Mungkin terlalu banyak makan.
1: Pikiran tidak bisa jauh kemana-mana, melayang-layang di angkasa ya.
0: Iya. Baik, di lagu dangdut.
1: Kita pikirannya tentu tidak senang, ya kan? Kalau tidur pun tidak nyenyak, kalau pikirannya susah, kalau pikirannya senang, belum tidur sudah nyenyak.
0: Iya, sesuai dengan lagu ini, betul. Jadi tetap optimis ya, meskipun ya, sedang sulit ya.
1: Dung keripik, saya bilang bawang.
0: Lagu
1: kalau
0: apa?
1: Abang tak bawa duit, tidak boleh pulang. Boleh Bang Jol.
0: Lagu apa?
1: Dung keripik ya, tulang bawang ya.
0: Siapa penyanyi?
1: Kalau tidak bawa duit jangan pulang dong.
0: Dung keripik ya. Apa tadi?
1: Ya, dung keripik. Kalau ini aja lah Bang Jol.
0: Apa?
1: Arafik aja, biji merah ya Bang Jol ya.
0: Arafik ya.
1: Biji merah Bang Jol udah hilang ya, udah cacingnya ya.
0: Kabeh lip.
1: Dalam boleh Bang Jol.
0: Boleh untuk siapa dan
1: dia? Dalam pertama dulu, dia semangat di udara di ER Tipe 1 untuk Bang Jol. Ya kan? Semangat Jali yang di Langsa, punya Mia, Abubin, Bang Nuri.

0: saya. Kata Mona. Kata Mona.
1: Okay,
0: toko baik. Mona Lisa. Yang penyiannya Tante Mona ya. Ya, terima baik. Kasih Bang Jo.
1: Ditunggu saja nanti ya.
0: Boleh. Baik. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Tante Mona di Cunda ya. Tetap semangat ya mengejar masa depan yang lebih bahagia ya. Baik, untuk Anda yang mau ikutan ini masih bisa di lagu-lagu dangdut ya, pro dangdut. Untuk berikutnya ini ada siapa di mana? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan
2: Kak Wahyuni.
1: Kak Wahyuni, Kak Wahyuni di mana nih?
2: Di Gandapura.
1: Di Gandapura ya. Di sana panas hujan nih bagaimana?
2: Oh, ini panas. Panas, enggak tahu panas lagi ini. Enggak bisa lihat.
1: Panas menyengat ya. Baik.
2: Enggak pernah ada hujan. Mm-mm.
1: Baik, lagu dangdut Kak Wahyuni pengin lagu yang
2: lagu dangdutnya kecurangan gitu. Kecurangan,
1: Megizet. Kecurangan.
2: Iya, yeah.
1: Yeah. Bukan kekurangan ya, kecurangan ya.
2: Kecurangan, ya.
1: Yeah. Ah, baik. Kenapa sering dicurangi?
2: Bang, siapa nih? Soalnya.
1: Bang Jul Angkasa.
2: Bang Jul Angkasa. Oma Dilamsa. Om Jainal. Bang Nurit. Dia bergabung dengan anak lenjak. Saya nak anak lenjak dengan lempar nak selalu. Begah apa? Saya kepeh ke bukan. Saya nak anak kayu dengan lempar.
1: Baik.
2: Dan salim Tante Mona tadi ya.
1: Tante Mona ya.
2: Salim ke Tante Mona. Ke Bang. Bang Robi tadi yang lempar lenggawang. Bagaimana nama sakat. Padat. Padat
1: ya. Padat ya.
2: Yang mandung-mandung salam. Aku jangan macam Banggal Angkasa.
1: Baik, ditunggu saja ya. Nanti lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Wahyuni di Cunda ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sini dan langsung ya kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilihkan ya. Tadi ada Tante Mona dan Kak Wahyuni.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sumbawa, dan lagu-lagu dangdut ya kita sudahi di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan bertemu di program selanjutnya, nanti informasi lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan acara Pro Dangdut dapat Anda ikuti dan simak ya setiap hari mulai dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
4: Sabar dikit lah. Santai, bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Pendengar, dari Jakarta diberitakan Badan Gizi Nasional BGN menegaskan pengurangan anggaran makan bergizi gratis MBG tahun 2026 berfokus pada penajaman penerima manfaat. Tujuan dari penajaman adalah untuk mengutamakan kualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Utama BGN Lili Khamilia menyebut BGN kini telah mengefisiensi anggaran 2026. Semula anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, namun kini menjadi Rp229 triliun.

Adapun Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan penajaman penerima manfaat masih di angka 62,7 juta. Sebelumnya target Presiden yaitu 82,9 juta penerima MBG.

Palestina mengatakan pihaknya diberi waktu oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Nanti dengan hasil penyisiran dari 62,7 juta, pihaknya yakin nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sudah ada gambaran, Agustina akan mengatakan akan turun dan finalnya nanti menunggu keputusan Presiden. Menurut Agustina, BGN tentu akan sinkronisasi anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Angka final anggaran nanti akan mengikuti nota keuangan Presiden. Adapun untuk perbaikan data penerima manfaat di sekolah, data akan disandingkan dengan data pokok pendidikan Dapokdik. Tujuannya agar tidak terjadi penggandaan dan jumlah penerima benar-benar sesuai kondisi real. Nah, itu dia mendengar informasinya. BGN sebut pengurangan anggaran MBG untuk penajaman penerima manfaat. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke, saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: o cuaca.
1: Ya, baik pendengar, kami akan update informasi cuaca untuk sore hari ini. Kita masih bersama perakirawan BMKG Malikus Saleh, ada Bang Febri. Halo Bang Febri. Bang Febri. Ya, bisa mendengar Bang Febri?
2: Bisa, Bang.
1: Oke. Seperti apa nih update informasi cuaca untuk wilayah kota Lux Medan sekitarnya sore hingga malam nanti? Silakan Bang Febri.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk di kota Lux Medan dan sekitarnya, cuacanya kita prediksi akan cerah berawan hingga berawan. Suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Di Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, 5 kabupaten kota lainnya, benar meriah. Juga kita prediksi cuacanya akan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu di benar meriah sendiri itu hari ini sekitar 16 sampai dengan 26 derajat Celcius. Yes. Sebagai informasi tambahan, hari ini kelembaban udaranya sekitar 60 sampai dengan 100%. Gitu, Bang.
1: Iya. Nah, untuk kecepatan angin sendiri bagaimana nih, Bang Febri? Normal, aman?
2: Masih terpantau aman, Bang. Dan kita prediksi masih akan terus aman sampai besok.
1: Iya. Kalau ketinggian gelombang di daerah perairan kita bagaimana, Bang?
2: Ketinggian gelombang hari ini sekitar 0,2 sampai 1 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 12 sampai dengan 30 km per jam.
1: Memang agak panas ya cuaca di siang hari. Apakah ada terpantau titik panas, Bang Febri?
2: Gimana, Bang?
1: Titik panas adakah di daerah kita? Karena memang cuaca agak panas ya.
2: Oh, iya, Bang, hari ini ada terpantau satu titik di Aceh Timur.
1: Aceh Timur, ya. Baik, mungkin terakhir ada himbauan yang ingin disampaikan, Bang Febri?
2: Baik, yang pertama, kita himbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, mengingat cuaca yang cenderung terik panas di siang hari, jadi kita himbau masyarakat untuk konsumsi air putih secukupnya agar terhindar dari dehidrasi. Sisa hari cuaca yang baik.
1: Baik. Terima kasih Bang Febri update informasinya.
2: Sama-sama, Bang.
1: Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih.
2: Sore, Bang.
0: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya

0: ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.
1: Nama Nyanya, Yaifa, Nyanya, Yola, Yaipi.
2: Ini suara anak penyandang disabilitas.
1: Nyanya pelatnya, ya pintar.
2: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
3: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
2: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
3: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
2: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.
4: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN di Istana Negara Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden Kepres nomor 78/P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala BGN. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Sudaryono. Usai pengucapan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Penandatanganan tersebut menandai resminya Sudaryono mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden memilih Sudaryono karena dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis MBG sejak awal. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga selama ini terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Prasetyo mengatakan pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden dalam menentukan pengganti Kepala BGN. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan tata kelola Badan Gizi Nasional.

0: tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan berita daerah berjaringan. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, beras premium 15 kg capai Rp248.000. Berikutnya, pedagang pasar tradisional amati perubahan pola belanja masyarakat di tengah pelaksanaan MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirili RRI Radio Ribaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Saudara, beras premium berukuran 15 kg mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir mencapai Rp248.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Milik usaha grosir beras dan eceran UD Abral Jaya yang berlokasi di Pasar Almahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bernama Abral menyebut adanya kenaikan harga beras untuk jenis premium dengan ukuran 15 kg sejak 2 pekan terakhir. Abral merincikan beras berukuran tersebut yang sebelumnya dijual dengan harga Rp245.000 kini menjadi Rp248.000. Ya, adapun produk yang dijualnya mayoritas berasal dari petani lokal Aceh.
2: Sementara harga beras udah naik lagi. Yang premium tradisional sekarang udah 248. Jadi kemarin 245, sekarang udah 248.
1: Itu untuk berapa kilo, Bang?
2: Itu yang 15 kilo.
1: Saat ini masyarakat terbantu dengan adanya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg yang dijual seharga Rp63.000, sedangkan beras dari pabrik lain rata-rata untuk ukuran yang sama mencapai Rp80.000. Untuk diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam bentuk SPHP. Hal ini bertujuan menjaga stabilitas harga di pasaran sekaligus mengendalikan inflasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Selengkapnya dilaporkan Safa Salsabila.
3: Mobil kas keliling BPRS Hikmah Wakilah hadir memberikan kemudahan layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor. Di balik layanan tersebut, BPRS Hikmah Wakilah telah melalui perjalanan panjang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini berdiri pada tahun 1994. Dan terus berkembang hingga kini dengan memperluas layanan kepada masyarakat. Perjalanan tersebut turut disaksikan oleh Tengku Lukman Syah yang pernah bergabung sebagai karyawan pada tahun 2009.
4: Nama saya Tengku Lukman Syah. Saya pernah bekerja di BPRS Hikmah Wakilah. BPRS itu artinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah. Saya masuk bekerja tahun 2009. Dan pensiun 2017. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tahun 1994. Berkantor pusat di
5: Kerungcut,
4: di Desa Kerungcut. Kemudian pindah ke Lingke, musibah tsunami, kekurangan dana. Sehingga ada satu nasabah yang membantu Hikmah Wakilah membeli saham. sehingga berdirilah Hikmah Wakilah.
3: Mantan karyawan BPRS Hikmah Wakilah, Tengku Lukmansyah juga berharap perusahaan ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Lesa Umami.
5: Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Banda Aceh mengaku mulai mengamati adanya perubahan pola belanja masyarakat sejak program makan bergizi gratis mulai berjalan di sejumlah sekolah. Perubahan tersebut dinilai turut mempengaruhi aktivitas transaksi di pasar. Meski pedagang menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi berbagai faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Almahira mengatakan jumlah pembeli pada pagi hari dalam beberapa waktu terakhir cenderung tidak seramai biasanya.
6: Ya, banyak berkurang pembelinya. Nggak ada lagi selama yang begini. Banyak kali turun barangnya. Pembelinya nggak ada.
5: Ya, sebagian pelanggan membeli kebutuhan rumah tangga dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga. Sakdia menyebut harga daun belinjo justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per ikat. Sementara itu, harga daun jeruk juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000. Meski beberapa jenis sayuran kini dijual dengan harga yang lebih rendah, kondisi tersebut belum berdampak pada peningkatan jumlah pembeli. Sakdia berharap aktivitas jual-beli di Pasar Almahira dapat kembali ramai sehingga pendapatan pedagang kembali membaik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesa Umami melaporkan.
0: Masyarakat nelayan di wilayah Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh menggelar kenduri laut. Selama adat pantang melaut, seluruh nelayan di wilayah ini dilarang melaut selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Masyarakat nelayan memadati dermaga pelabuhan kantor Panglima Laut Lok Kuala Cangkoy Ulele Banda Aceh sejak pagi tadi dalam festival kenduri laut dan kenduri anak nelayan. Tradisi turun-temurun masyarakat pesisir itu menjadi ungkapan syukur atas rezeki hasil laut sekaligus momentum menyampaikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Kenduri laut digelar dengan sederhana, diawali zikir dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan kenduri anak yatim, memasak kuah belangong yang disantap secara bersama, kemudian dirangkaikan dengan festival seni dan budaya adat laut, lomba fotografi pesisir, hingga pelesiran di perairan Pantai Ulele. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal, Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Panglima Laut Lok Kuala Cangkoy Ulele Syafaat mengatakan kenduri laut merupakan warisan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.
8: Kegiatan ini yang biasanya yang telah dilakukan oleh orang tua pemuka adat yang berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman dan bimbingan sehingga tidak pernah menyimpang dari syariat Islam. Di antaranya diawali tadi yang kita bersama telah hadiri doa dan zikir.
7: Pada kesempatan itu, Syafa juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Ia berharap adanya pembangunan tanggul pemecah ombak agar kapal nelayan lebih mudah bersandar, serta penyediaan kapal penyelamatan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan di laut. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal mengatakan kenduri laut merupakan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama.
9: Kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan serta doa bersama agar para nelayan senantiasa diberikan keselamatan dalam setiap layaran dan sekaligus mengingat bahwa laut adalah amanah yang harus kita jaga. Dan tradisi ini mengajarkan nilai-nilai yang sangat lengkap. Ada nilai keislaman yang diwujudkan melalui doa dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ada
10: nilai sosial karena masyarakat berkumpul, gotong royong dan saling berbagi.
7: Selain menjaga warisan budaya, pemerintah Kota Banda Aceh juga ingin menata kawasan Ulele yang memiliki nilai sejarah sejak masa kolonial Belanda agar menjadi destinasi wisata pesisir yang lebih menarik. Selain itu, Iliza mengungkapkan sekitar 4.000 nelayan di Banda Aceh mampu menghasilkan kurang lebih 20.000 ton ikan hasil tangkapan. Potensi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerjasama ekspor tuna yang telah dijalin dengan pemerintah Jepang. Selama pelaksanaan kenduri laut, seluruh nelayan di wilayah Luk Kuala Cangkui diwajibkan menghentikan aktivitas melaut selama 3 hari. Ketentuan yang dikenal sebagai adat pantang melaut itu wajib dipatuhi seluruh nelayan dan pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 Akademisi UIN Sultan Nahrasya Lhokseumawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Berikut laporan Maimun Akbar.
11: Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun yang diperingati setiap tanggal 22 Juli, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasya Lhokseumawe, Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Menurut Bukhari, Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum bagi kejaksaan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan utama masyarakat kepada kejaksaan adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara proporsional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan penentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
12: Harapan kita pada kejaksaan, yang pertama saya kira memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perbedaan atau pandang bulu. Kejaksaan bisa menjaga independensinya, integritas, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Jadi ketika kejaksaan menangani sebuah kasus, tentu mereka harus bebas dari intervensi dari apapun, baik dari kelembagaannya yang paling tinggi di atasnya ataupun lembaga-lembaga politik.
11: Selain itu, Bukhari menilai kejaksaan harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap jaksa harus mampu bekerja secara objektif serta bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari internal maupun dari pihak luar, termasuk kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa independensi merupakan salah satu syarat utama agar penegakan hukum berjalan adil dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan juga diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, sehingga masyarakat dapat melihat secara terbuka proses penegakan hukum yang dilakukan. Di samping penindakan, kejaksaan juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Bukhari berharap semangat Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh insan adiaksa untuk terus menjaga marwah institusi, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabo. Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
13: Kebakaran lahan di Aceh Barat terus meluas. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 12,5 hektar lahan telah terbakar. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan adalah sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pihaknya bekerja maksimal.
14: Ya, ini memang saat ini kita sudah diprediksi musim kering, kemarau, yang mana memang alhamdulillah di Aceh memang ada hujan dalam waktu durasi singkat. Namun tentunya kondisi ini juga menyebabkan kondisi air sangat terbatas. Kita harus mencapai air tuh hampir 800-500 meter baru bisa mencapai lokasi karula. Ini yang membuat penanganan hari ini jadi lebih rumit. Air ada, namun terbatas.
13: Ronald menyebut, hingga saat ini terdapat 3 titik lokasi karhutla yang terjadi di Aceh Barat, yakni di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, di perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Waila Barat. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Kabupaten Aceh Barat menurunkan sebanyak 3 tim di 3 lokasi yang berbeda. Pihaknya juga dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan metode operasi modifikasi cuaca. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Puluhan atlet se-Sumatera

0: juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan mendatangkan pembulu tangkis profesional Indonesia Agrivina Putra untuk pertandingan eksibisi. Ratusan masyarakat Aceh Barat memadati Gos Melabuh guna menyaksikan aksi Agrivina. Permainan atraktif yang dipadukan dengan berbagai trik shot memukau penonton hingga berkali-kali disambut tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema di dalam arena pertandingan. Ketua PB Momen Hajah Meli Lestari mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam membangkitkan semangat olahraga, khususnya bulu tangkis di kalangan generasi muda Aceh Barat. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya mendorong anak-anak lebih aktif berolahraga sejak usia dini.
1: Jadi kita sebagai MGD TV Momen inginnya anak-anak sedini dilalaikan dengan aktivitas olahraga. Insya Allah target saya untuk kedepannya untuk PB Momen Vol.4-nya nanti akan kita lakukan ke nasional. Jadi dari pengalaman dari 1, 2, dan 3 akan kita gabungkan di Vol.4. Agar anak-anak yang ada Aceh Barat ini kan salah satu contoh ya, atlet ternama di Aceh Barat ini rata-rata atlet ternama. Jadi saya ingin mengasah lagi ini jauh lebih baik lagi.
0: Pada kejuaraan tahun ini, panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp55 juta untuk para juara di berbagai kategori yang dipertandingkan. Di akhir penyampaiannya, Meli berpesan kepada seluruh atlet muda agar tetap semangat dalam berlatih dan tidak mudah menyerah mengejar prestasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan literasi tingkat pelajar dengan lomba mewarnai gambar. Berikut dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan giat literasi di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat Cud Zulfah Nur mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak dari perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat.
4: Aceh Barat melaksanakan program kerja bidang pendidikan DWP Aceh Barat yaitu giat literasi hari anak nasional dengan tema menari baku yang betul untuk marwah nasabah Aceh Barat. Temanya ingin kita mengangkat kembali literasi Aceh dan mengingatkan kepada generasi emas Aceh Barat tentang perjuangan para pahlawan Aceh dalam merebut kemerdekaan.
3: Diharapkan dengan literasi Hari Anak Nasional, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat menjadi langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi lahirnya generasi Aceh Barat yang cerdas, berkarakter, cinta literasi, mencintai budaya, serta menghargai para pahlawan bangsa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu. WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutani Lestari siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Lokasi habitat dan zona pangan telah mulai diidentifikasi sebagai langkah awal penggunaan lahan THL. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
5: WWF Indonesia terus bergerak melakukan restorasi lingkungan pasca bencana dengan melakukan penanaman pohon agroforesti yang berfungsi sebagai barrier alami gajah serta berdampak ekonomi bagi masyarakat. Chief Conservation Officer atau CCO WWF Indonesia, Dewi Lestariani Rizki mengatakan, saat ini juga diupayakan untuk santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL. Hal itu katanya sebagai upaya agar manusia dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisir terjadinya konflik antara hewan dan manusia.
6: Perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofyan bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk santuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satelitnya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
5: Sementara itu perwakilan PT Tusam Hutani Lestari Sofyan Alfaris mengaku telah berdiskusi bersama WWF Indonesia menyiapkan sedikitnya 21 ribu hektar lahan untuk kawasan konservasi gajah Sumatera. Pihak THL mengatakan telah mengidentifikasi lokasi habitat gajah, zona pangan dan lainnya yang kemudian akan diterapkan dalam waktu dekat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pemkab Aceh Tengah siap tindak lanjuti rekomendasi pansus perkuat tata kelola dan pelayanan publik. Selengkapnya sampaikan Muhammad Sanusi.
1: Aceh Tengah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi panitia khusus pansus DPRK Aceh Tengah terkait permasalahan P3K par waktu serta regulasi pada BLUD Datu Beru Takengon, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta Kebudayaan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil pansus yang digelar di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyebut pemerintah Aceh Tengah memandang seluruh rekomendasi pansus sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah Aceh Tengah menugaskan inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan di RSUD BLUD Takengon. Audit tersebut ditarget selesai 21 hari kerja sebagai dasar evaluasi dan pembenahan tata kelola rumah sakit.
2: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu para pimpinan Dewan Proyek Kabupaten Setengah dan seluruh Bapak dan Ibu anggota yang berhormat. Pemerintah Kabupaten Setengah memandang bahwa seluruh rekomendasi dan usulan yang baru saja disampaikan oleh panitia khusus adalah merupakan bagian daripada fungsi pengawasan lembaga yang berhormat. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah agar mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun usulan yang disampaikan oleh panitia khusus.
1: Tindak lanjut serupa juga akan dilakukan pada sejumlah rekomendasi pansus yang telah disampaikan ke eksekutif. Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah Aceh Tengah berharap pembenahan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan P3K per waktu dapat berjalan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bermeriah salurkan bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan masjid. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Pemerintah Kabupaten Bermeriah selama 2 hari terakhir terus menyalurkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan masjid di berbagai wilayah Kabupaten Bermeriah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar kepada para pengurus masjid. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ke Kabupaten Bermeriah pada pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan dana yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian senilai 1 miliar rupiah sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan perbaikan sarana ibadah. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan maupun renovasi masjid sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Bupati Bermeriah Tagor Abu Bakar mengatakan Betan berharap dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus masjid untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ia menambahkan proses penyaluran bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh dana tersalurkan kepada masjid-masjid penerima sesuai dengan amanah yang disampaikan Menteri Pertanian saat kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu I Love Sabang di Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Cot Bau, Hendra Noviar, mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu I Love Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
6: Kita dari Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Cerbau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini, sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali. Dan inilah ikon wisata untuk Kampung Cerbau yang memang punya daya jual yang bagus.
5: Kata Hendra, ke depan BUMG Kampung Cerbau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat kampung, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Busi Ite atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu Ailop Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
7: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa dan bersihnya.
5: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Ailop Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Cerbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ini lagi makan apa?
1: Biasalah, ngemil.
0: Bergizi gak tuh?
1: Lah, kenapa emang?
0: Mulai sekarang kalau makan itu biasakan makanan yang bergizi.
1: Ah, ribet.
0: Siapa bilang ribet?
2: Makan bergizi sebenarnya pola makan. Tapi perlu diketahui, makan bukan sekedar makan. Sebab kita tergantung dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, cukupi nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, serta biji-bijian.
3: Papa, berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
4: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
3: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
4: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama enggak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
3: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
5: Hah? Tidak!
3: Pak, bangun, Pak, bangun.

terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe. Masih bersama saya Zulan Kasa. Untuk saat ini sudah di pukul 18 lebih 2 menit ya, waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan tausiah sore. Dan pada kesempatan sore hari ini kita bersama Ustadz Saiful Azhar ya, yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Luksemawe. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Nah, di sore hari ini akan mengangkat tema tentang berubah niat ya.
1: Dalam salah niat. Salah niat dalam menuntut ilmu.
0: Menuntut ilmu. Baik. Silakan Ustaz.
1: Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Luksemawe, insyaAllah kita akan membahas satu tema, iaitu bahaya salah niat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahawa menuntut ilmu adalah kewajiban, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas kuli setiap, dia bukan atas sebahagian ya. Setiap berarti setiap orang yang Muslim dan Muslimah, artinya baik dia lelaki maupun perempuan, tidak ada perbedaan dalam kewajiban. Karena dengan ilmulah kita dapat membedakan ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan dengan ilmu juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, sehingga pola pikir kita, kematangan berpikir kita itu lebih bagus, akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Ya, baru-baru ini kita mendengar ya di Iran ya, ini tidak ada kaitan dengan politik ya, dengan ilmunya ya. Jadi menarik yang kita baca di Iran itu, mereka sangat menghargai para guru, para ilmuwan lah, ataupun para dosen, sehingga mereka dalam parlemennya dan juga dalam kepemimpinan mereka itu rata-rata S2, S3, sehingga mereka punya kemampuan berpikir yang sangat keren sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu relatif baguslah ya. Jadi ini terlepaslah persoalan yang lain ya. Kita ingin membahas bahwasanya ilmu itu akan sangat mempengaruhi suatu bangsa. Bukan hanya pribadi orang tersebut. Kemajuan bangsa itu juga ditentukan oleh ilmu. Kalau dulu pada zaman dahulu kemajuan Islam di Iraq itu pernah di Iraq itu kemajuan Islam dalam bidang keilmuan. Banyak sekali buku-buku, maktabah-maktabah, apa itu, pustaka-pustaka itu yang berdiri ya, kan? Sehingga keilmuan ketika itu sangat tinggi. Makanya pemikir-pemikir Islam, penemu-penemu itu sebenarnya banyak dari golongan orang-orang Islam. Tetapi sekarang kita tidak dapat lagi mengenali secara pasti ya, karena sudah ada perubahan, disadurkan ke dalam bahasa yang lain, bahkan dinamakan dengan nama yang lain ya. Jadi hari ini kita seolah-olah terkesan kalah dalam bidang keilmuan. Nah, jadi keilmuan dengan yang lain, misalnya kekayaan, itu adalah tidak sebanding ya. Kalau ada yang bertanya, kita mendahulukan ilmu atau kaya, gitu, kekayaan ya. Tentu kita harus menjawab sebagai orang Islam adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu akan mendatangkan kekayaan, sekalipun tidak mendatangkan kekayaan dalam makna fisik kaya, tapi kita kaya pola pikir, kaya hati. Artinya itu akan membawa kemenangan, kesejahteraan, ketenangan. Tetapi bila tidak kaya ilmu, hanya kaya materi, nah ini cenderung orang itu akan binasa. Nah, bila tidak kaya ilmu, cuma kaya materi, itu seringkali itu ujung-ujungnya binasa. Ujung-ujungnya tidak bahagia. Ujung-ujungnya dia tidak dapat menikmati, bahkan ada pada level seperti karun. Karun itu dia banyak harta ya. Pada dasarnya dia tidak banyak harta, orang miskin, tetapi didoakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ya, sehingga Karun itu mendapatkan kekayaan yang banyak. Apa yang terjadi setelah dia kaya? Yang terjadi adalah kesombongan. Yang terjadi adalah dia mengatakan bahwa kekayaan saya ini adalah hasil usaha saya, hasil kepintaran saya, hasil kreativitas saya. Akhirnya kita sombong, seakan-akan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya bagaimana nasib Fir'aun? Nasib Karun, dia tenggelam dengan hartanya. Jadi kita marilah mengutamakan ilmu dari yang lain. Nah, jadi setelah kita mengutamakan ilmu, tidak kalah penting adalah menjaga tujuan, niat daripada ilmu. Ya, apakah tujuan menuntut ilmu itu adalah karena Allah, atau menuntut ilmu itu karena kita menginginkan dunia? Ya, kan? Maka ini akan sangat berbeda nasibnya, akan sangat berbeda ujungnya, bahkan akan sangat berbeda nasibnya nanti pada hari akhirat. Ya, kenapa? Karena seharusnya ilmu itu adalah tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, tujuan ilmu adalah untuk akhirat. Ya, bila tujuan ilmu untuk akhirat, insya Allah kita juga akan mendapatkan dunia. Ya, sedangkan bila kita hanya tujuan hidup ini untuk dunia, itu belum pasti dapat akhirat. Ya, kan? Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat ya, ada orang alim yang soleh ya, alim soleh ya, karena ini harus bersambung, kalau tidak bersambung kadang tidak juga ya, alim soleh amil gitu kan, dia alim baik beramal gitu kan, itu cenderung hidupnya itu adalah bahagia, cenderung hidupnya itu sekalipun sederhana dalam pandangan kita manusia, tetapi dia dapat menikmati hidup sewajarnya ya, kan? Karena dia mengutamakan akhirat, bahkan kadang-kadang Allah berikan dia rezeki lebih banyak daripada orang lain ya. Ada orang yang mencari rezeki siang malam tidak pulang, juga tidak bertambah-tambah ya. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi ada saja rezeki yang masuk. Itu kadang-kadang tidak dapat dilogikakan, karena rezeki ini adalah memang salah satu rezeki itu ya dengan usaha lalu Allah berikan. Ada juga rezeki yang Allah dapat berikan langsung tanpa usaha. Itu kalau Allah menghendaki ya boleh-boleh saja ya. Ini biasanya diberikan kepada orang-orang alim soleh ataupun ulama-ulama yang baik. Itu faktanya memang demikian ya. Dalam suatu hadis ya, Abdullah bin Mas'ud ya, beliau pernah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, seandainya para ahli ilmu menjaga ilmu dan memberikannya kepada yang berhak, maka niscaya mereka akan berkuasa pada waktu tersebut dengan ilmu mereka. Akan tetapi mereka telah memberikannya kepada pecinta dunia untuk mendapatkan dunia mereka, maka mereka menjadi hina di hadapan pecinta dunia tersebut. Aku telah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya. Barang siapa yang cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini jelas dalam hadis ini, ya, dapat kita lihat dengan jelas, ya, bahwa orang yang mencari akhirat dengan ilmu, dia akan mendapatkan dunia. Tapi orang yang mencari dunia dengan ilmu, maka dia akan binasa ataupun hina. Ya. Makanya itu orang yang benar-benar ilmu itu karena Allah untuk akhirat, itu biasanya orangnya itu konsisten, ya. Biasanya orang itu punya pendirian, punya prinsip, tidak mudah digoyang sana, digoyang ke sini, terpengaruh ke si A, ke si B. Dia tidak peduli, karena dia tidak takut, dia hanya takut kepada Allah. Tetapi orang yang dia sangat takut kehilangan dunia, nah, maka dia menjual ilmunya, dia menjual ilmunya kepada kekuasaan, ya. Dia mendekati, pokoknya menguntungkan, di mana menguntungkan di situ ada saya. Katanya dia licin, ya, licin, pandai beradaptasi, ya. Karena dia ingin mendapatkan, kalau dia enggak membuat PDKT dengan orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan dunia, dia khawatir enggak dapat, sehingga dia mencari cara, mencari celah. Sehingga kadang-kadang di situ, dia orang berilmu, terkesan tidak ada ilmu. Dia tunduk kepada orang yang bersalah, kepada yang tidak berilmu. Yang seharusnya dia mengingatkan orang tersebut, misalnya. Mengingatkan orang tersebut, tetapi justru tunduk di bawah orang tersebut. Sudah terbalik. Jadi, orang berilmu takut kepada orang tidak berilmu. Ini masalah ini. Ini masalah, kenapa? Kenapa harus takut kepada orang yang tidak berilmu ataupun yang mengarah kepada kedzaliman dan sebagainya? Itu karena kita ingin mendapatkannya. Kenapa kita tidak berani menasihati, tidak berani independen? Karena kita ingin mendapatkan dunia. Nah, padahal kalau keyakinan kita dengan Allah, kita tidak perlu takut kepada manusia. Mau manusia itu peduli kepada kita, tidak peduli kepada kita, dekat kepada kita, tidak dekat kepada kita, kita tidak ada urusannya. Yang penting Allah suka, itu kita kerjakan, bukan orang lain suka. Nah, itu sampai pada level-level tertentu, itu orang-orang berilmu itu tidak menegur, tidak berani menegur orang-orang yang bersalah. Ya, orang-orang yang bersalah yang mempunyai otoritas, ya, tidak berani menegur. Kenapa? Kalau kita tegur, hilanglah periuk kita, kan? Kalau kita tegur, hilang. Jadi mendingan main-main aman saja, ya. Nutup mata, ya. Tutup mata. Yang penting masuk rekening. Itu dia. Jadi makanya besar sekali pengaruh, ya. Kalau niat ilmu itu bukan karena Allah, itu tidak tegaknya keadilan di muka bumi ini juga kadang-kadang penyebabnya di situ. Karena para ahli ilmu, para yang paham juga tidak berani, tidak mau mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Man talabal ilma ibtigha al akhirah adrakaha. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ إِبْتِغَاءَ الدُّنْيَا فَهِيَ حَدُّهُ مِنْ ya. Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ إِبْتِغَاءَ الْأَخِرَةَ أَدْرَكَهَا. Barang siapa yang mencari ilmu karena ingin akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Mencari ilmu ingin akhirat, artinya karena Allah, dia akan mendapatkannya. Apa yang dia dapatkan? Akhirat, ya, kan? Mencari ilmu akhirat. Nah. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu karena ingin mendapatkan dunia, dia mencari ilmu ingin dapat jabatan, ya. Kalau enggak dapat secara biasa-biasa, ya beli saja, yang penting dapat, ya. Maka dia hanya akan mendapatkan jatah dunia saja. Dia ya dapat. Apa yang dia dapat? Jabatan, dapat. Ya Allah berikan. Allah berikan. Karena Allah dalam satu sisi itu apa yang dia cari dia berikan. Ya, kita ingin berbuat kejahatan, ya Allah berikan juga pilihannya kepada orang tersebut. Tetapi di akhirat itu yang akan jadi masalah. Ya, mengutamakan dunia tidak dapat akhirat. Mengutamakan akhirat dua-dua dapat. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, jadi seharusnya bagaimana kita bersikap? Ya, kalau terlalu ekstrim ataupun terlalu ketat ataupun terlalu rumit juga kan, akhirnya bingung ini bagaimana yang benar nih ya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak rumit-rumit juga. Yang penting tugas kita belajar. Itu aja, ikuti aja. Sekarang ada pola pendidikan ya. Tetapi pola pendidikan yang tidak ada pendidikan agamanya, ya ini yang harus kita waspada. Boleh, tapi kita harus menambah lagi pendidikan agama kepada anak kita. Jangan hanya pendidikan yang biasa, umum, lalu tidak ada agama. Ini yang bahaya. Kalau dua-duanya ada, ini aman. Nah, sehingga dia belajar umum ada, salat juga tidak tinggal. Ya, kan? Karena kalau dia tidak belajar agama, dari mana dia bisa salat? Dari mana dia bisa baca Quran? Ya? Anak-anak yang sangat penting pembentukan keagamaan, salatnya, bacaan Qurannya itu kan dari usia dini, usia katakanlah 4 tahun, 5 tahun sampai 12 tahun kurang lebih ya, kurang lebih. Itu pada masa-masa itu dia harus dapat kemampuan membaca Al-Qur'an, harus dapat kemampuan salat ya. Kalau di saat itu dia tidak dapat, ini sangat berbahaya. Karena di atas usia itu sudah agak sulit, agak susah untuk kita bentuk. Nah, makanya kita sebagai orang tua ini harus lebih waspada kepada perkembangan anak kita. Ya, boleh anak kita disekolahkan ke mana saja, tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam agama untuk sekolah dalam jurusan apa saja. Cuma yang diwanti-wanti adalah tidak belajar agama. Ya, boleh jurusannya apa saja, tetap salat. Boleh jurusannya apa saja, tetap baca Quran. Nah, gitu kan. Boleh jurusan apa saja, tetapi memiliki akhlak yang terpuji. Ya, kan? Bila seseorang itu tidak kuat ilmu agamanya, hanya pandai dalam bidang keduniaan duniawi misalnya, ini cenderung kemampuannya tersebut akan

tidak salat. Pasti dia tidak akan bahagia hidupnya kalau dia tidak dekat dengan Allah. Maka di situ akan terjadi di saat kita sudah menua, ya. Saat kita sudah tua, itu baru kita dapat memahami. Tapi itu kadang-kadang sudah terlanjur, sudah lewat, ya kan? Sudah umur 50 tahun baru kita menyadari, susah untuk kita kembali, ya. Makanya kita yang sudah dewasa 40 ke atas dan sebagainya, 30 ke atas, ya. Kalau kita sudah lewat, ya, sudah lewat yang dulunya hidup kita foya-foya ataupun hanya mikir duniawi saja, setidaknya kita sekarang harus merubah anak-anak kita, ya, ke anak-anak kita itu berikan pendidikan agama, ya, boleh mendapatkan pendidikan umum, boleh, tapi tidak hanya umum saja, ya, jangan merasa santai, ya, di saat anak usia SD SMP itu tidak salat, itu jangan santai. Kita harus merasa susah, ya. Kalau anak kita di rumah masa SMP, SD tidak salat, kita harus susah. Kita harus bentuk sejak SD, ya. Sejak umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun boleh. Cuma kalau perintahnya itu 7 tahun, ya. Sebelumnya juga boleh untuk latihan. 10 tahun itu sudah boleh dipukul kalau dia tidak salat. Tentu dipukul dengan ada batasan yang boleh, yang tidak bersifat aniaya dan zalim. Ini pukul dalam makna takdib pendidikan, ya. Ada batasannya, ya. Nah, ini kalau kita lewat, lolos, ya, anak kita di masa-masa itu kita tidak menangani, ya. Lupa, lalai, ataupun kita aja enggak salat, kan, nak menyuruh anak salat, ya. Karena anak itu dia cenderung mencontoh, ya. Anak itu kadang-kadang dia lebih berpengaruh contoh keteladanan nyata yang dilihat ketimbang ceramah itu anak-anak, ya. Salat terus, ya. Lalu kita belum salat, dia berpikir gimana ini, ya, enggak ada motivasi. Tapi kita langsung beruduk, langsung di sajadah, kita salat duluan atau kita ngajak berjamaah, yang penting dia sudah melihat kita sedang salat atau sudah salat. Waktu kita bilang ayo salat, dia sedang melihat kita di atas sajadah. Itu lebih tertanam dalam hati kita, dalam hati dia, ya, lebih dia mau. Nah, tapi kalau ceramah aja salat, ya, kalau enggak salat ni besok enggak ada uang jajan, ya. Dia enggak pernah lihat kita di atas sajadah. Nah, ini susah, ya, ini rumit. Jadi caranya bagaimana? Memberi teladan, mencontohi, ya. Kalau kita ingin anak kita mau baca Al-Quran setiap malam habis maghrib, kita baca dulu, kasih contoh dulu, biar dia lihat dulu. Dia lihat, selalu dia lihat. Nanti sedikit kita berikan perintah, dia nyambung. Tapi kalau tidak ada dia lihat kita, ini ngaji sekarang, ya, sedangkan kita enggak pernah pegang Al-Quran. Ini susah, ya. Ini anak-anak cenderung tidak mau, ya. Anak itu cenderungnya meniru, ya. Meniru. Bahkan hati-hati kalau sudah masa SMP, apalagi SMA, terlalu banyak diceramahin, itu dia akan memberontak, dia akan menolak. Kalau dia tidak melihat aksi nyata dari orang tuanya, memang berat. Memang berat, ya. Jadi berat tidak berat, ya, kita harus berusaha, ya, berusaha semampu kita. Setelah itu memang harus ada kerjasama, ya, kedua orang tua, ibu bapa, itu harus ada, ya. Jangan satu membiarkan, satu menyuruh, satu membela, satu tidak membela anak-anak itu, ya, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi dua-duanya harus tegas. Ibunya bilang ayo salat, ayahnya juga bilang ayo salat, sehingga dia tidak ada peluang, ya, tidak ada peluang untuk berpikir tidak mau salat, ya. Jadi usaha itu penting, ya. Setidaknya kita nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlepas, artinya kita bebas, ya, ketika Allah menanyakan kita, ya, kenapa anak kamu begini, ya, ya, kita, saya, Allah sudah berusaha, sudah saya berikan pendidikan, sudah saya suruh setiap hari, saya bayar lagi lembaga pendidikannya, ya, gitu, kan, istilahnya begitulah, kan, kita kan sudah berusaha, ya. Tapi
Kalau kita tidak berbuat apa-apa, lalai tidak

0: pernah menyuruh mengontrol anak, anak belum pulang sampai sore, sampai maghrib, sampai malam, tidak pernah kita tanyakan tadi salat asar di mana, tadi salat maghrib di mana, enggak pernah kita tanyakan. Ini masalah. Nah, kalau anak kita belum pulang, WA dia, tanya dia di mana, sudah salat belum? Kalau dia di rumah juga tanya selalu, sudah salat belum? Nah, karena pertama itu mungkin bagi anak agak terpaksa, sebahagian anak, tetapi lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Dan sekalipun mungkin pada hari ini dia malas-malasan di depan kita, di saat dia dewasa itu kan akan membentuk kebiasaan itu. Di saat dia dewasa dia akan teringat, begitu dulu orang tua saya mendidik saya. Nah, itu kan akhirnya dia akan mengamalkan, mungkin kesadarannya lambat gitu kan. Dan itu dia juga akan mengamalkan prinsip yang sama. Dia akan mendidik anak dia juga seperti kita, selalu mengontrol anaknya untuk salat. Gitu kan. Akhirnya kan indah sekali ya. Indah sekali jariah kita, amal kita itu akan mengalir berterusan sampai ke anak-anak cucu kita ya. Nah, setelah kita berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin, kita berdoa kepada Allah. Ya, terkadang ada juga ya, terkadang ada juga anak kita ada yang tidak mau ya, susah ya, itu kita beristighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa-dosa kita ya. Mungkin ada makanan-makanan yang tidak tepat masuk. Sumber-sumber syubhat misalnya kan. Memang kadang-kadang membuat hati itu keras ya. Susah kali menerima kebaikan, nasihat kan. Mungkin juga ada, mungkin ya. Mungkin juga ada kesalahan kita di situ kan. Maka dari situ kita istighfar kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Kita doakan anak-anak kita supaya rajin salat, baik akhlaknya dan sebagainya. Ya, selalu, apalagi doa ibu kepada anak itu kan tidak ada hijab. Ya, kan? Perbanyak doa untuk anak. Ya. Kita selain berdoa untuk orang tua, untuk guru kita, ya, untuk anak-anak kita juga, dan untuk kaum muslimin dan seluruhnya. Ya, perbanyak berdoa. Mungkin, bukan mungkin ya. Terkadang dengan kemampuan kita itu tidak berubah, tetapi dengan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah. Sering-sering kita berdoa, lalu Allah mengabulkan. Kalau dua-dua ini telah kita lakukan, insyaAllah kita akan terbebaslah daripada tuntutan. Ya, tuntutan pada hari kiamat. Makanya kita jangan hanya berpikir, hanya berpikir membina keluarga ya, membina keluarga dengan ada anak. Jangan hanya sebatas itu, berpikir juga bagaimana keluarga kita itu selamat dari api neraka ya. Bukan hanya cukup makan, cukup minum ya. Jangan hanya berpikir sudah kenyang anak saya ya. Tidak sebatas itu ya. Sudah kenyang iya, sudah salat juga iya, sudah kenyang iya ya, sudah berakhlak yang baik juga iya ya. Dan ini kalau dua-duanya kita berusaha, baru kita pada posisi yang baik ya. Dan ilmu ya, ilmu yang kita belajar itu juga sudah termanfaatkan, bukan hanya untuk mencari harta, bukan hanya untuk mencari kekayaan, bukan hanya untuk mencari popularitas duniawi, tetapi juga dapat mengantarkan ya, ilmu itu dapat mengantarkan diri kita pribadi ya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan sebagainya untuk menuju kepada akhirat ya, ya. Mungkin hari ini ya, mungkin hari ini sampai di sini ya pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain besok insyaallah ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mari kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Ya, walaupun kita sudah tua, tidak ada batasan menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. walaupun kita sudah tua tetap hadiri majlis taklim. Di mana-mana ada pengajian, ada majlis taklim, ada kajian-kajian, ayo pergi. Ya, jangan malu, jangan merasa sudah tua. Ya, ada keberkahan. Walaupun kita sampai di sana tidur, ya, tidak mengerti apa-apa, tidak apa-apa, datang aja. Kenapa? Ada keberkahan di situ. Orang yang mau datang itu Allah lembutkan hatinya. Biasanya orang-orang yang tidak dekat dengan keilmuan, kajian keilmuan, majlis taklim, balai-balai, dayah-dayah, itu keras hatinya, dia susah menerima kebaikan. Jadi kita jangan hanya sudah terlambat, tidak, jangan, tidak ada istilah terlambat, ya. Nah, setelah itu niatkan ilmu itu karena Allah, ya, dihargai tidak dihargai oleh manusia, dapat tidak dapat jabatan dunia, ya, dihormat tidak dihormati, itu tidak ada urusan. Yang penting kita menuntut ilmu, dan insya Allah kalau kita benar niat karena Allah, Allah juga akan berikan dunianya. Jangan takut, mungkin belum waktunya, mungkin belum saatnya, ya. Jadi mencari dunia, menuntut ilmu karena dunia, dapat dunia dan dapat akhirat. Menuntut ilmu untuk dunia, hanya dapat dunia saja. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih Pak?
11: Aturan yang terkait
10: saya
11: juga masuk ke
10: Bitcoin. Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkorban ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing
20: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat.

0: berhasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
1: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
2: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
1: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
4: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
5: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, ketahanan kawasan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam ASEAN India Post Ministerial Conference atau PMC di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memanfaatkan momentum ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini untuk mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar bagi kawasan yang lebih tangguh. Kerjasama tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, keselamatan maritim, pelatihan penjaga pantai atau Coast Guard, hingga pembangunan daya tahan pelabuhan, agar tetap beroperasi optimal di tengah ancaman bencana maupun krisis rantai pasok global. Penguatan konektivitas di kawasan Samudra Hindia juga menjadi prioritas melalui kerjasama antar pelabuhan, operasi pencarian dan penyelamatan search and rescue bersama, serta pengembangan ekonomi biru, di mana seluruh langkah ini berlandaskan pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Ya, dalam menghadapi dinamika geopolitik, ASEAN mendorong ketahanan kawasan dalam Post Ministerial Conference atau PMC bersama India di Manila, Filipina pada Rabu ini. Saat pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini mampu mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar kawasan yang lebih tangguh. Sugiono juga menyoroti potensi Sabang sebagai gerbang strategis yang menghubungkan ASEAN dan India. Ini letaknya yang berjarak kurang dari 200 km dari Kepulauan Andaman dinilai dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan, pariwisata, kapal pesiar, serta hubungan antar masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya ASEAN India untuk memantau cadangan pangan dan energi secara nyata, guna meningkatkan kepastian, ketersediaan, dan keterjangkauan pasokan di kawasan. Di bidang kesehatan, ia mendorong pembentukan ASEAN India Health Resilience Track untuk memperkuat kolaborasi di bidang farmasi, vaksin, diagnostik, pelatihan tenaga kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan tantangan kesehatan di masa depan. Ia turut juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian review of the ASEAN India Trade in Goods Agreement agar aturan-aturan perdagangan antara ASEAN dan India menjadi lebih sederhana, efisien, dan saling menguntungkan.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di frekuensi kesayangan Anda malam hari ini untuk edisi 22 Juli 2026. Mulai dari 19.30 malam ini sampai dengan pukul 00 nanti, kita tutup siaran di jam 12 malam. Yuna akan menemani Anda dengan berita dan informasi serta program yang sudah tersusun rapi dalam daftar acara siaran kami untuk malam hari ini. Kita awali tadi sudah mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta, dan selanjutnya kita akan nantikan kumandang azan Isya pada pukul 20 lebih 5 menit. Namun sebelumnya kami akan hadirkan drama radio produksi RRI Pontianak pada pukul 8 malam hari ini. Setelah azan, kami juga akan ajak Anda kembali bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk program Ruang Rindu Berjaringan mulai dari jam 8 malam sampai jam 10 malam nanti. Jam 10 nanti Yuna akan kembali hadir ya pada pukul 22, musik dan informasi hadir untuk Anda sampai dengan tutup siaran nanti. Lagu-lagu hiburan juga akan terus Yuna hadirkan untuk Anda. Maka tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

Hati-hati di jalan miliknya Tulus ya, bukan dalam arti sebenarnya kayaknya ini ya. Bukan hati-hati di jalan memang untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tapi Anda yang sedang menjalankan cinta dengan sebuah hati. Tolong dijaga ya, dijaga kepercayaannya, komunikasinya, dijaga sayang dan cinta tulusnya. Karena kalau sudah kecewa itu biasanya susah untuk bisa kembali lagi rasanya ya, bisa sedalam itu lagi, secinta itu lagi, itu susah, maka harus dijaga. Dan lagu ini juga menghantarkan kita pada malam hari yang luar biasa untuk 22 Juli 2026. Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan drama radio yang berjudul Retak Yang Sulit Utuh. Nah, ini dia yang Yuna maksud tadi. Bagaimana kita menjaga perasaan seseorang yang sayang sama kita, dan kita juga berharap ya, semoga semua baik-baik saja. Itu dia. Selamat malam dulu untuk yang di daerahnya hujan ya, katanya ada sedikit mendung tapi hujan sudah mulai turun gerimis-gerimis, namun tidak untuk kota Loksmawe. Tapi kita nggak tahu juga nih malam hari ini apakah hujan akan turun atau jangan-jangan cuaca akan baik-baik saja sampai dini hari nanti. Juga update informasi gempa bumi ya, tadi jam 12 siang betul? Iya, jam 11 kurang sih, setengah 12 lewat 10 menit ya, 11.41. Pusat gempa yang berada di darat 26 km timur laut Kabupaten Gayolwes dengan kedalaman 4 km dan juga gempa yang cukup kuat. Banyak juga yang merasakannya. Dari mana Yuna tahu? Dari update status ya, mulai dari Insta story, WhatsApp story, karena cukup kuat juga, 4,3 skala Richter. Hati-hati ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita dengarkan drama radio dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi Radio Republik Indonesia RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parhan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Titik inspirasi.
4: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Terus satu RRI Lux Mawi, setelah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lux Mawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Saat ini Yuna akan ajak Anda untuk 2 jam ya, selama 2 jam sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk program Ruang Rindu berjaringan Pro 1 se-Indonesia. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Asia Tenggara, Singapura, memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andes Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta. Halo.
3: Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi, langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis buku. Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
5: jadi misteri.
3: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
8: kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
8: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
8: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
8: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
8: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
8: Takutnya
3: enggak
8: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
8: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
8: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
8: Bawaan banner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang

0: Untuk bertanya juga ya.
1: Iya. Misalnya. Karena kalau kita yang nanya ntar gak kelar-kelar juga.
0: Betul.
1: Banyak juga.
0: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
1: iya.
0: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
0: dan silahkan. Juga
1: Bang Ramzi nih.
2: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Farida.
2: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
0: Iya, ya,
2: mau bertanya ke grup band Best Jam ini sejak kapan terbentuknya Best Jam ini?
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan kejangga kan hujan tak berawan
0: hujan tanpa
2: ada
0: awan
2: ada lagu religinya ya
1: nah,
2: jadi Ibu Farida cuma ini aja ya tolong ya dihadirkan lagu bukan kejangga
1: oke okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu kering jalan langsung ya, Bu
2: ini saja ya dari Ibu Farida nggak terlalu ini ya simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Silakan Bu Farida.
2: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
2: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Baik,
1: Bu Farida. Selamat malam.
0: Selamat malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
0: Ya, Pak Ahmad.
3: Bidang tamunya siapa ini?
0: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
3: Best Jam,
0: saya
3: kenal dengan Mbak siapa?
0: Halo, Pak Ahmad.
3: Mbak Ita.
1: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
3: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Langsung bertanyaannya.
0: Silakan.
1: Boleh.
3: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa? Ya, di era global ini.
1: Oke, rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
3: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
0: Pak
3: Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
1: NKRI. Ruang berbagi rindu.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
0: baik,
1: lagi.
0: Lanjut lagi ada dari Jember
1: Oma
0: kita
1: Ana.
0: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
1: Waalaikumsalam.
4: Itu ben Bang Andes.
1: Ben Bang
0: iya,
1: Andes.
4: Kemana emang Mas Yudi?
0: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
4: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
0: Betul.
4: Di balik layar terus. Gitu.
1: Ouch.
0: Baik.
4: Ananda.
1: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
4: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, Oma.
0: Alhamdulillah.
1: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
4: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Nama bandnya itu Best Jam ya?
1: Best Jam.
0: Best Jam.
4: Best Jam gitu.
0: Iya.
4: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
1: Oke, apa artinya?
4: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
0: Iya.
4: Apa maksudnya?
1: Buku biografinya, Om.

0: buku biografi.
1: Karena Bes Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
0: Oh gitu. Kenapa enggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
1: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah. Oma. Kena copyright, Oma.
0: Ini kan 32 tahun.
2: Iya.
0: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
1: Iya. Jadi makanya judul buku
0: 32 tahun gitu.
1: Iya. Ada Oma judul bukunya.
0: Ada.
1: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
1: judulnya.
2: Itu judulnya.
0: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
1: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
0: Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
0: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya, sama-sama, Oma.
0: Sukses selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Ya, dong, Islam.
1: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma,
1: ya.
2: Silakan.
0: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Iyalah, enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
0: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
1: Sama-sama, Mana? Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
1: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
3: Ini kemana ini Bang Yudi sama
1: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
1: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya. Kang Hasan silakan.
3: Dengan Best Jam ini ya.
2: Best
3: ya.
2: Betul.
3: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Bratika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Oke.
3: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
1: siap
3: Edinda terus yang baru turun
1: itu Omana. Omana
3: Omana
2: ya.
3: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
1: okay.
3: Terus Ciguria,
1: siap. Ya, terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengar ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore, ucapkan selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
1: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Bang Hasan.
1: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
1: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
1: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan kita angkat.
1: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
2: Malam. Halo Bu Ica, Kak Ica.
4: Halo, selamat malam.
2: Iya
1: malam.
4: Apa lagi namanya lupa.
1: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
4: Sama Bang Andes.
2: Iya.
1: Iya. Iksan Tarori.
4: Kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
4: Yeah.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
4: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
1: berapa personilnya? Terus apa lagi?
4: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
4: Tadi tahunnya nggak datang.
1: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
1: Iya.
4: Jadi gak jadi deh kafenya.
1: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga
2: kalau
1: oke.
2: Mantap.
1: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
1: Sita itu.
4: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
4: Ya udah enggak jadi aja.
1: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
4: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
1: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
4: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
1: Baik.
4: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin.
4: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
1: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
1: Baik.
2: Nah kita jawab.
1: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
1: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era
5: di masa global apa tadi?
1: Era global.
2: Globalisasi
1: seperti sekarang. Masa kayak
5: soal global-globalan.
6: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
1: Benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
1: Iya.
6: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
6: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
6: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
6: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi iya. Pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
1: Omana. Namanya kan Best Jam.
5: Artinya apa?
1: Artinya apa?
5: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
1: Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
5: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
1: bass.
5: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
5: Nama personil,
1: BAS
5: itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
5: Begitu.
2: Terima kasih.
5: Yang mau nambah.
1: Agak enggak make sense sebenarnya.
5: Tanya apa
1: ya? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
5: Oh iya iya iya.
2: Make sense ya.
5: Hanya best.
1: Oh kan harusnya BASS gitu kan.
5: Basis.
1: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
5: Oh, bisa.
2: Itu lebih enggak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
7: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
7: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh ada waktu God. Umurnya
5: udah lulus
7: 20 ya. Something. 22. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
7: Gua masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar
1: berarti. Oh iya benar
2: bertanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
5: Lu yang mananya yang SD-nya apa yang
1: aku yang kuliahnya.
5: Ya terima kasih Om Mas.
1: Terima kasih. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya isi tentang, buku apa? Tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografi kah aja?
1: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
7: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
8: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
5: isu-isu
8: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
7: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama
7: bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi enggak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
7: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
7: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
7: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh,
2: baik.
1: Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Les
1: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
7: makanya
2: gitu.
7: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya.
1: Apa and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Betul.
8: Biasanya punya mana?
1: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
5: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
5: Oh nggak ada.
2: Ada lagu gitu single
1: nggak ada. Oke.
5: Hubungan sama buku ini nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
7: Ini yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
5: Resepnya apa ya? Nah sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM juga sebenarnya BSM nggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
7: Gitu kan. Siapa sih?
5: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
5: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
5: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
5: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
5: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
5: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
5: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
1: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih enggak
1: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
7: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
7: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
1: Oke.
7: Okay. Malam ini nggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
5: Oh, nggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar. Nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sumatera. Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang
2: bete. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawab aja.
2: Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua
2: cerita. Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
6: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua jawab.
7: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang nggak.
5: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
6: Iya, lanjut. Lu. Ini.
0: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Jadi
5: lontaran Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: aja cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa ya, bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
7: gondrong?
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan
0: enggak
5: bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila, Nagila.
0: Wah, oh, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah
0: ya. India.
5: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Dengan diingat
6: susah kan, enggak tahu sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila.
0: Ya,
7: sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya.
5: Siapa?
0: Oh iya.
5: Dari kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
0: tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya
9: Teana
5: di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single hari judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Taroro yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
6: Ihsan Taroro. Oh itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab tadi.
0: Itu di bawah pertanyaan, Bang. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya, benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya

0: Jam
1: beserta Bang Ramzi.
0: Bang Ramzi, penulis bukunya.
1: Aduh,
0: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
1: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
0: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
1: Aduh. Udah nyampe mana?
0: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
1: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down. Banget,
1: oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
1: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
1: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
1: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
0: Baiklah.
2: Sebenernya ya, bahkan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh
3: penutup.
2: Penutupnya
0: Mbak penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih
0: gitu.
2: Kalau gue ya tadi gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue
1: sih. Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
0: Beda lagi, itu Priyadi, itu Priyadi, mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
1: Bukannya dia orang Jawa ya?
0: Iya.
1: Sal Priyai.
0: Ya, dilanjutkan permainan ini.
1: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
4: Dari 94.
1: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
5: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
1: Titik terendah
5: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
1: bubar.
5: Band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
1: karya yang
5: kenceng-kencengnya.
1: Iya.
5: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
1: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
5: Empat tahunan
1: dari tahun
5: 2004 sampai
3: 2009 mulai berkarya lagi kayak.
1: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
5: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
3: sama Adon.
1: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
0: Ya, itu warnanya.
1: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
3: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
5: Emang udah down soalnya.
1: Dia enggak down, karena dia naik down.
0: Naik down.
3: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
3: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
1: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
0: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
1: Sekali.
2: Oh
1: lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
0: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
6: Sama-sama A juga.
0: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
1: Alsa, Alsa Frozen.
0: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
1: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita nih Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
0: Siap.
1: Ya kan salah satunya ya Best Jam
0: Best
1: ini
0: Jam.
1: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
0: itu
1: ya benar nggak sih
0: tumbuh bareng gitu
1: iya benar
0: dengan lagunya
1: ada Bang Benijo tapi
0: oh iya di mana sudah nunggu dari tadi di line telepon bisa kodenya oke okay, Bang Benijo selamat malam
1: halo selamat malam Bang Benijo
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu ketemu lagi kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya
1: iya Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya dia takut disurprisein lagi
7: kemarin ya minggu kemarin
1: betul, dia Mbak Ita betul. Ulang tahun persis dia lagi siaran.
7: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
7: Apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik. Bang Beni.
7: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya. Aduh. Silakan Bang ini ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
8: Baik
9: Bang.
7: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Best Jam ya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
7: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benijo silakan.
7: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh Dinda.
10: Malam Andes Satria.
0: Malam
10: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
10: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
10: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
3: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
0: Dia iya.
1: Oh, dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
0: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
10: Teh Dinda. Tenang aja,
1: Loli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
0: Terima kasih. Silakan Teh.
10: Best Jam, selamat malam. Iya. Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
0: Iya, Teh.
10: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
0: Betul. Dan-nya.
10: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ya, ada di sini tetap.
10: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya tuh selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
10: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
10: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
10: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
10: E-book-nya.
1: Oke, nice.
10: Masukan dari teteh itu aja. Terus karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Okay.
10: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
10: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
3: Silakan.
10: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
1: Siapa tuh?
10: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja. Andi Satria.
3: Iya, Teh.
10: Thank you. Selamat malam,
1: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Di Bogor.
1: Ada lagi?
3: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam
3: Best Jam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
3: Silakan.
6: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
6: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang SM untuk Penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
3: Ya.
6: Untuk Bang Simon Kayai.
3: Siap.
6: Yang juta apa 1000 apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
3: Baik.
6: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
3: Satu lagi ya. Ini terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
3: Dari Sorong.
1: Sorong.
3: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
3: Halo.
10: Selamat malam.
1: Iya.
10: Halo.
1: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
3: Betul.
1: Iya.
3: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
3: Okay. Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
3: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
10: Iya, Kak Ande. Ya, ini Santarore, apa kabar?
3: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
10: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
9: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
10: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
10: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
10: Yang dulu yang waktu tahun berapa 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
10: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku, ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
0: penyanyi. Iya,
1: betul, betul, betul.
10: Ini satu lagi, satu lagi.
1: Apa lagi?
0: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi Bang.
2: Ada lagi Mbak Ana? Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: Tiga.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya, oke.
2: Silakan, boleh 3. Nah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia
2: masih ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
3: Best of best.
2: Oke.
3: Beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum berarti.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Ketika tapi
4: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
4: langsung
2: kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi, udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
5: Terjauh
2: mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
3: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
4: Ayo.
3: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Saking saya nggak kurang gawat. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap, gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin, Jogja.
1: Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh, Manado aku percaya dah.
1: Oh, sakno. Ramzi dari mana? Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman. Batak
1: Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh iya benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget gitu, dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit,
1: Isan Tarori juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras, kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami pendengar untuk malam hari ini di edisi 22 Juli 2026. Anda sedang bersama Yuna di malam hari ini ya. Sampai dengan jam 12 malam nanti, kita masih punya waktu lebih kurang 1 jam. Ini waktu yang sangat singkat menurut Yuna. Karena tiba-tiba aja jam itu terlalu cepat berputar. Ada yang merasa enggak kalau kita itu sudah ada di penghujung tahun, tinggal 5 bulan lagi aja kita di tahun 2026 ya. Tinggal bagaimana kita menghitung mundur, apa saja hal-hal yang sudah tercapai, apa yang masih jadi PR, apa yang harus kita perbaiki kembali, dan yang paling penting adalah menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Gak usah ikut orang lain. Kadang mulai dari fashion gitu ya, kita lihat orang bagus tapi pas kita pakai gak bagus. Jadi gak usah ikut-ikutan orang. Ih, dia stylenya begini keren kok, aku mau coba lah. Gak usah, semua punya stylenya masing-masing. Kadang justru yang ikut-ikutan itu jadi jelek. Jadi gak bagus gitu ya. Yang paling bagus adalah tetap jadi diri sendiri. Dikatakan. Ada yang tanya, ini lagu yang lagi Kak Yuna putar itu penyanyinya Raim Laode ya? Betul, judulnya apa ya Kak? Kalau judul lagunya ini pada hati. Memang membingungkan ya, karena lagu-lagu Raim itu banyak sekali yang luar biasa sih liriknya. Terus dia cipta sendiri juga kan. Ada Iqra, ada Lesung Pipi, ada yang pertama kali viral tuh kan yang judulnya Komang, lagu untuk istrinya. Nah, lagu yang sedang Anda dengarkan ini adalah lagu Raim Laode yang menceritakan tentang harapan, keikhlasan, dan janji cinta yang melampaui kehidupan di dunia. Judulnya Dunia Yang Nanti. Lagu yang mengisahkan tentang pasangan yang ingin saling menemani sampai usia tua, melewati berbagai fase kehidupan bersama. Jadi cinta yang bertahan hingga akhir lah ya gitu ya.

0: Di balik nada dan lirik yang hangat, ada pesan mendalam tentang menerima kenyataan bahwa setiap manusia itu akan berpisah. Karena apa? Karena takdir atau mungkin karena usia. Ada yang belum tutup usia tapi harus sudah berpisah karena memang takdir. Ya, frasa dunia yang nanti merujuk pada kehidupan setelah kematian atau akhirat. Dan pesan utama dari lagu ini adalah keyakinan bahwa jika cinta di dunia dijalani dengan tulus, mereka berharap akan dipertemukan dan dipersatukan kembali di kehidupan kelak yang abadi. Keren ya, ini lagu sebuah surat cinta yang romantis tentang mencintai seseorang yang tidak hanya untuk hari ini, besok, tapi juga hingga di kehidupan selanjutnya.
1: Ke tempat tak terduga.
0: Bisa kebayang ya, sebaik apa pasangan yang dia punya, sampai dia tuh pengen bersama selamanya, bahkan sampai di dunia yang lain. Sampai kita udah gak ada di dunia ini gitu, di akhirat pun ingin dipertemukan kembali. Setulus itu, Masya Allah.

Iya, kalau tadi kita sudah seru-seruan bersama Best Jam di Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Kali ini Yuna hadirkan lagu-lagu Indonesia yang boleh kita mix dengan lagu-lagu mancanegara. Whitney Houston boleh, Bruno Mars boleh, Celine Dion juga boleh. Tapi lagu yang dipilih Mbak Rere keren banget loh, I Have Nothing. Woohoo. Lagu dengan karakter vokal Whitney Houston yang luar biasa, tapi boleh kasih tahu nggak kenapa pilih lagu ini? Maksudnya kayak ada cerita tersendiri nggak sih di balik lagu ini, atau saking pahamnya dengan lirik lagunya jadi pengen dengerin lagu ini gitu, ada nggak? Kalau ada kasih tahu dulu. Alasan memilih lagu ini tuh apa? Dan kalau bisa di-spill dulu dong, lagu ini bercerita tentang apa sehingga ingin didengarkan di malam hari ini. Untuk Anda juga boleh ya, silahkan ikut bergabung untuk requestnya. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, sampai jam 11 malam aja, sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe. Selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan berikut ini.

bersama kami pendengar pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Yuna ingin menyapa yang sudah cukup lelah hari ini ya. Ngapain aja lelahnya? Kalau lelah fisiknya atau badannya itu kan bisa dengan pijatan-pijatan lembut ya. Boleh panggil tukang pijat, tukang urut di rumah. Tapi kalau misalnya hati yang capek, nah ini yang jadi PR-nya. Gimana cara ngobatin hati yang capek? Apalagi yang nyakitin itu orang yang itu-itu aja. Pasti bosan ya. Berhadapan dengan orang yang berpotensi selalu menyakiti. Dan pasti gak mudah untuk bisa bertahan dengan orang yang selalu buat kecewa. Ya makanya ada dua opsi sebenarnya. Pilihannya tuh ada dua. Ingin tetap bersama dengan orang yang sudah mengecewakan begitu sering dan begitu dalam, atau memberikan kesempatan pada yang baru. Coba.

memberi kesempatan pada orang lain, karena ini pernah jadi dilema juga ya untuk yang belum berumah tangga pastinya. Kenapa? Karena dilemanya gini. Kita pernah sayang sama seseorang, kita sayang, dia sayang, oke, fine ya, itu berjalan setahun, dua tahun, baik-baik aja. Kemudian ada suatu masalah yang terjadi sehingga putuslah hubungan percintaan itu. Iya, putusnya juga karena terlalu sering bohong misalnya, atau sering janji-janji palsu misalnya, janji mau beli ini gak dibeli, janji mau dikasih ini gak dikasih gitu kan. Jadi kecewa, berasa dibohongin terus. Nah, kalau cuman masalahnya seperti itu, mungkin yang dibutuhkan adalah pengertian gitu dari pasangannya ya, berbeda dengan kalau masalah perselingkuhan, apalagi kemungkinan terjadinya tuh terlalu besar gitu, misalnya potensi terlalu besar untuk dia tuh mengkhianati kita gitu, apakah di kantornya atau di kampus ya, itu gimana caranya kita bisa kembali membuka hati dan memberikan kepercayaan untuk dia. Ada yang saking cintanya susah move on, gak mau move on, jadi dia kayak ngasih kesempatan sama orang yang itu-itu aja gitu. Kalau Yuna pribadi sih, kalau udah bicara soal perselingkuhan ya, maksudnya berbagi hati itu mending gak usah aja gak sih? Maksudnya gak usah kasih lagi kesempatan gitu. Nah, kalau dilihat lagi juga apa alasan dia untuk membagi cintanya, apakah dia kurang perhatian dari si pasangannya, kan kita gak tahu ya. Bisa jadi loh, bisa jadi dia itu kecewa, pernah disakiti hatinya, sekecewa itu sama pasangannya sehingga dia memilih untuk berpisah saja gitu ya. Makanya Yuna sebenarnya ingin tahu juga dari Anda, apakah memilih untuk tetap bersama atau juga stop untuk tidak lagi membagi cinta karena sudah sekecewa itu. Ada lagunya Angga Chandra di tahun 2024, judulnya Sekecewa Itu. Anda pernah dengar lagunya? Kalau belum, Yuna hadirkan. Semoga suka dengan lagu ini. Setelah ini ada Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly. Juga untuk pendengar setia kami yang gak pernah ganti frekuensi, selalu setia bersama RRI Pro 1 Lok Semawi. Ini untuk Anda yang sedang kecewa, terobati kecewanya setelah mendengarkan lagu yang satu ini. Selamat mendengarkan.

salah satu lagu yang Yuna rekomendasikan untuk Anda yang sedang merasa kehilangan, bukan karena dipisahkan oleh jarak, tapi oleh kematian. Ini adalah lagu yang sering sekali Yuna dengarkan akhir-akhir ini, pendengar. Karena memang lagu ini betul-betul sangat menyayat hati Yuna secara pribadi ya. Mungkin Anda juga yang belum tahu dan belum paham betul makna dari lagu Setengah Mati karya Ghea Indrawari, yang menceritakan rasa duka, kerinduan mendalam, kebingungan seseorang setelah ditinggal pergi selama-lamanya oleh orang tersayang. Lagi-lagi ya, Yuna sampaikan bahwa ini bukan lagu perpisahan karena jarak dan waktu, tapi lagu ini memang khusus untuk yang perpisahan karena kematian. Datanglah.

Apalagi di bagian refnya ya, kalau di awalnya memang lagu ini menggambarkan fase awal kedukaan di mana seseorang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa orang yang disayangnya itu udah gak ada. Rasa rindu yang hebat sampai akhirnya membuat dirinya setengah mati menahan rindu. Ada juga lagu Setengah Mati Merindu dari Judika. Boleh abis ini kali ya? Boleh banget. Karena Yuna yakin nih banyak di antara kita yang sedang merasakan kerinduan luar biasa.

Bagian bagaimana caraku hidup tanpa dirimu ini memang menyuarakan kebingungan dan keharuan seseorang yang hilang tempat ngadu, hilang tempat berlindung gitu. Jadi dia ragu mampu gak ya melanjutkan hidup tanpa dekapan atau kehadiran orang tersayangnya. Makanya Yuna pilih lagu ini saat sedang rindu dengan papa, rindu peluknya, rindu suaranya, rindu kebersamaannya. Lagu ini nomor satu jadi pilihan Yuna setelah itu sesi potret. Yuna berbagi lagu yang memang bisa membuat hati Anda semakin merasakan rindu yang sangat mendalam.

Meski berat, di akhir lagu memang ada titik penerimaan. Jadi si orang yang kehilangan ini berusaha mengikhlaskan, mendoakan agar almarhum atau almarhumah tenang di alam sana. Dan berjanji akan meneruskan impian yang ditinggalkan agar bisa membuat almarhum atau almarhumah bangga di sana. Jadi secara keseluruhan memang lagu ini luapan emosi tentang kerapuhan seorang manusia yang belum siap dengan kehilangan tapi sudah dihadapkan dengan yang namanya kematian. Ya, itu dia kerapuhan pada kehilangan yang permanen tapi berjuang untuk bangkit, melanjutkan hidup. Untuk Anda yang pernah merasakan kehilangan mendalam pasti relate dengan lagu yang baru saja kita dengarkan. Coba Setengah Mati Merindu dari Judika. Kemudian juga ada lagu yang akan Yuna rekomendasikan juga untuk Anda yang kehilangan ya, lagu Sesi Potret tadi ya. Tapi sebelumnya Judika dulu. Selamat mendengarkan. Untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh, sehat kembali, bahagia kembali bersama dengan orang-orang tersayang. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kita semua di malam hari ini pernah merasakan cinta luar biasa dari someone special ya. Karena gak semua orang beruntung bisa dapetin cinta luar biasa dari orang yang juga luar biasa. Kenapa? Karena memang gak mudah untuk bisa mendapatkan cinta yang saling. Kadang kita yang terlalu bersemangat untuk mencintainya, tapi dianya biasa aja.
1: Aku telah jatuh cinta.
0: Maka Yuna selalu bilang, jangan lupa ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang sudah membuat hari Anda berwarna, selalu memberikan rasa sayang dan cintanya secara brutal untuk Anda ya. Mulai dari pagi udah halo-halo, udah sayang-sayang sampai dengan malam ya, jelang malam itu masih juga sayang-sayangan. Ada gak sih? Ada dong. Semoga ada ya. Lagi-lagi Yuna bilang ini gak mudah untuk kita bisa mendapatkan seseorang yang spesial. Tapi jika Anda sudah memilikinya, maka jangan pernah sia-siakan.

bukan cinta biasa. Di sini sudah Yuna susun juga lagu-lagu yang akan mengantarkan istirahat malam Anda menuju istirahat yang nyaman. Tapi pastikan sudah makan, sudah sholat ya. Kalau belum, boleh sholat isya dulu. Kalau bisa sebelum jam 12 malam ya. Kalau sudah tidur kemudian bangun lagi untuk sholat, bukan isya namanya, itu udah tahajud. Sholat di sepertiga malam, udah sempat tertidur, bangun untuk sholat lagi gitu. Kecuali memang hari ini sangat luar biasa juga kegiatannya, banyak orderan, banyak pekerjaan, sehingga tidak sempat tidur siang tadi. Jadi tidurnya gak sengaja ketiduran, padahal baju masih belum diganti.

Selelah itu, tapi nggak bagus ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Kalau sudah lelah, istirahat dulu, nanti lanjut lagi kerjaannya. Jangan diforsir, sayang sama badannya. Juga sesekali harus dibawa jalan-jalan, bawa healing. Apakah healing itu hanya untuk orang yang sedang stres? Bukan, itu adalah reward. Ya, bentuk ucapan terima kasih Anda kepada diri yang sudah luar biasa bekerja, sudah luar biasa menjadi pribadi yang selalu ingin lebih baik. Jadi harus dikasih reward dengan ngopi di Gunung Salak misalnya. Atau juga kasih reward belikan baju atau sepatu yang sedikit mahal dari biasanya. Gak ada masalah. Bukan sebulan sekali ya, tapi sesekali saja.

setelah Bukan Cinta Biasa dari Afgan di tahun 2009, kembali Yuna hadirkan lagu-lagu di tahun 2000-an ya. Kita gak main di 80-an atau 70-an. Yuna tidak memainkan lagu tersebut, tapi Yuna pilihkan di lagu-lagu 2000-an. 2009 sudah, kali ini coba di lagu 2004. Ada Rosa, Bicara Pada Bintang.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Leksemawi, untuk hari ini Kamis 23 Juli 2026 kami kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat subuh untuk kota Leksemawi dan sekitarnya. Dari sudah kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh dan mendengarkan Pro 1 RRI Leksemawi.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mutiara Pagi RRI Lok Semawe? Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program yang pastinya akan membuat hati kita semakin

0: semakin sejuk, semakin nyaman, dan pastinya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Sadar tidak sadar, hari ini dengan berbagai permasalahan kehidupan, terkadang kita merasa galau, terkadang kita merasa susah, terkadang kita merasa gelisah, tapi disinilah Allah hadir. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya seperti kita untuk galau sendirian, untuk susah sendirian, dan Allah mengajak kita untuk kembali mengingat Allah, karena disinilah poinnya, anti galau dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan yang mulia, kita berada di sebuah momen yang istimewa, di mana momen ini membuat kita sadar, ternyata ada banyak kasih sayang Allah, ada banyak rahmat Allah yang tercurahkan kepada kita, ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah dan kita kembali galau dan mengingat begitu banyak hal musibah yang terjadi menimpa kita, maka hati-hati, terkadang kesusahan kita akan semakin menjadi-jadi. Lelah kita bukan menjadi lillah, akan tetapi lelah kita malah menjadi sebuah musibah bagi kita yang selalu galau dan tidak ingat dengan nikmat Allah. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan karibat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang hari ini kita jadikan qudwah, kita jadikan panutan, kita jadikan ikutan. Nabi Muhammad inilah yang pastinya akan selalu kita yakini berada di sekitar kita dengan ajaran-ajarannya, dan nantinya di hari mahsyar kelak kita harapkan kita mendapat syafaat dari beliau dan menjadi orang-orang yang anti galau dengan mengingat Allah dan juga menjadi ahli kebaikan. Hari ini kita berada beserta orang-orang yang mulia dari keluarga sahabat Rasulullah dan diikuti oleh para ulama dan orang-orang yang hari ini Allah berikan nikmat dengan mencoba mengikuti program Mutiara Pagi RRI Lusmawi. Begitu banyak manfaat yang Allah berikan. Karena tanpa hidayah dari Allah, mustahil kita akan membuka channel live YouTube-nya RRI. Mustahil kita akan membuka program radio kita di pagi hari, ba'da sholat subuh. Mustahil kita akan menginstal RRI digital dan membuka RRI Pro 1 untuk mendengarkan program Mutiara Pagi hari ini. Disinilah Allah ingin agar kita hilang gelisah kita, hilang galau kita dengan mengingat Allah dan menjadi bagian dari ahli kebaikan. Dalam sebuah hadis surat Tabrani, Allah pernah mengatakan melalui lisan Rasulullah bahwa wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa awwalu may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Orang-orang yang anti galau, orang-orang yang selalu mengingat Allah adalah ahli kebaikan. Ahli kebaikan di dunia adalah juga ahli kebaikan di akhirat. Dan pastinya mereka itu akan selalu beroleh kebaikan dan akan berkumpul di syurga kelak. Bagaimana hari ini kita melakukan zikrullah, mengingat Allah untuk menghilangkan kegalauan, untuk menghilangkan kesusahan, untuk menghilangkan gelisah yang ada di hati kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah tazkiyatun nafs, artinya membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Kalau kita lihat di Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah pernah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitum wa far'uha fissama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Tidaklah kamu melihat bagaimana perumpamaan yang Allah berikan dengan sebuah pohon yang batangnya menjulang tinggi ke langit sedangkan akarnya menghujam ke dalam bumi. Ketika Allah menjadikan perumpamaan di surat Ibrahim ini dengan sebuah fenomena pohon yang merupakan kalimah thayyibah, pohon yang merupakan kebaikan. Hari ini kita lihat pohon itu menjadi sebuah simbol di mana pohon thayyibah yang diajarkan oleh Allah, yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24 ini, ternyata merupakan sebuah pohon yang merupakan pohon kebaikan. Dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah menjelaskan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang akarnya teguh dan juga cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon inilah yang nantinya akan membuat kita selalu berada bersama ahli kebaikan, bersama orang-orang yang menonton program Mutiara Pagi dari Ilus Mawai. Orang-orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu ingin berzikir, mengingat Allah dalam setiap kesempatan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika terbaring sekalipun, dia selalu ingat kepada Allah. Bukan hanya saat kesusahan, tapi juga saat berada dalam kesenangan. Ketika kita mengingat Allah, seperti dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 24 tadi, perumpamaan ini Allah buat supaya kita selalu ingat. La'allahum yatadzakkarun. Dengan mengingat Allah membersihkan jiwa, maka ini akan membuat suatu momentum kepada kita. Seperti Ibnu Abbas pernah berkata, perumpamaan kalimat ini adalah seperti la ilaha illallah. Ketika kita mengingat bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya zat yang kita sembah, itu akarnya menghujam ke dalam bumi, ke dalam hati kita, dan pastinya cabangnya menjulang ke langit, sehingga amal seseorang itu terangkat ke langit. Hari ini Ikrimah dan Mujahid juga pernah berkata, perumpamaan yang Allah berikan ini adalah perumpamaan yang baik dan amal soleh, sehingga seorang mukmin itu seperti batang kurma yang terus-menerus memproduksi amal soleh di setiap kesempatan pagi dan sore. Dengan mengingat Allah maka galaunya akan hilang. Dengan mengingat Allah maka Allah akan hadir dalam setiap kegiatan, dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas kita. Dan disinilah kunci kita tidak lagi merasa susah dan gelisah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kita juga harus bertekad untuk bergabung dalam kafilah kebaikan. Karena membangun obsesi dan menguatkan tekad untuk bergabung bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang membawa suara kebaikan, seperti RRI yang hari ini hadir, membawa suara kebaikan sebagai kanal informasi untuk seluruh pendidikan edukatif, termasuk agama yang kita tuangkan dalam program Mutiara Pagi. Bagaimana fadilah dari amal kebaikan, fadailul amal, yang kita jelaskan, orang itu, kata Imam Nawawi, dia harus termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, mendengar kebaikan melalui program RRI dan juga meninggalkan keburukan-keburukan, sehingga saat dia bergabung dalam program kebaikan, dalam jalur kebaikan, maka dia akan selalu menjadi orang-orang yang anti galau. Karena disinilah terjadi apa yang disebut dengan zikrullah. Ketika kita mengingat kepada Allah, menelaah tema-tema amal kebaikan dan balasan pahala yang Allah berikan ketika kita melakukan amal kebaikan, maka saat itu Allah sudah menjamin kita akan kita hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu melalui lisan Rasulullah, maka lakukan semaksimal kita. Karena Allah, innallaha la yudzillu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah itu tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji zarrah sekalipun. Dan tidak ada kebajikan yang dilakukan walaupun sebesar zarah, melainkan Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Di surat An-Nisa ayat 40, Allah kembali menekankan agar kita selalu menggunakan waktu kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan, untuk terus-menerus mengingat Allah, karena disinilah susah kita akan hilang, galau kita akan hilang. Kalau kita pernah mengingat sebuah sabda Rasulullah, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattun ghusna syaukin anit tariki imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa'amatahu fasyakarallahu lahu biha fadakhalahul jannah. Seorang lelaki yang mungkin tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, menyingkirkan sebuah ranting pohon berduri di jalan, bisa jadi ranting itu menempel di batang pohon lalu ia memotongnya atau membuangnya, dan ranting itu berduri tergeletak di jalan dia pindahkan. Walaupun amal itu sekecil itu, cuma memindahkan sebatang pohon berduri, Allah akan bersyukur, berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ini dijelaskan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, ingatlah ini karena Allah. Dengan mengingat Allah dan meneladani ulama-ulama salaf yang telah terdahulu, maka disinilah kita akan tahu bagaimana orang-orang terdahulu bisa selalu hilang galaunya, hilang gelisahnya, hilang susahnya, karena selalu mengingat Allah dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Dan juga kita harus selalu menjalin kerjasama dalam kebajikan yang kita lakukan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman sebagiannya adalah orang-orang yang menjadi penolong bagi orang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, mengerjakan zakat, dan mereka taat kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang hari ini menonton Mutiara Pagi RRI Lo Usmawi. Dan mereka akan diberi rahmat oleh Allah karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71 ini mengingatkan kita bahwa ternyata kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan hilangkan gundah dan gelisah dalam hati kita. Mungkin ini adalah pelajaran ibrah yang bisa kita ambil dalam kutipan singkat kita di program Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita sadar bahwa resep anti galau adalah dengan mengingat Allah dan menjadikan Allah dalam setiap kegiatan kita selalu hadir, dalam setiap aktivitas selalu ada, dan jadikan Allah untuk menjadi tujuan kita. Insya Allah kita akan hilang susahnya, hilang gelisahnya, dan Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin sekian dan demikian dari Ustaz Gunawan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Saat ini jam 6 waktu Indonesia Barat dan kita akan mendengarkan fokus pagi berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawe. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi Radio Republik Indonesia Leksemawe.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.

redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kasih, sayang, dan perlindungan jadi fondasi masa depan anak. Anggota DPD RI Asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar menggelar reses bersama Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh membahas masa depan ekosistem penyiaran. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Kasih sayang dan perlindungan jadi fondasi masa depan anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
1: Peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 pada hari ini tanggal 23 Juli 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Trainer Safe Management Indonesia Azwar Zafar menilai tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan menggambarkan kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Menurut Azwar, kasih sayang merupakan pondasi utama perkembangan anak karena mampu memberikan rasa aman secara emosional. Sementara perlindungan tidak hanya berarti menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga memastikan hak-hak tumbuh kembangnya terpenuhi sehingga kesehatan psikologisnya tetap terjaga. Ia menjelaskan perhatian dan kasih sayang orang tua sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental serta kepercayaan diri anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi, lebih tangguh menghadapi tekanan, berani mencoba hal baru, serta memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kekerasan dan tekanan beresiko mengalami gangguan emosi, rendah diri, sulit mempercayai orang lain, hingga membawa luka psikologis tersebut sampai dewasa.
2: Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 yang bertepatan dengan hari Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan Anak. Nah, tema ini merupakan tema yang diusung oleh Kementerian Republik Indonesia, di mana tema ini bukannya sekedar slogan semata, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebutuhan psikologis yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua, oleh guru, dan oleh masyarakat. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua merupakan fondasi utama untuk bisa tekan tumbuh kembang anak menjadi anak yang positif. Selanjutnya, perhatian dan kasih sayang orang tua juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, tumbuh kembang anak, dan juga bagaimana anak bisa menata masa depan dengan lebih baik.
1: Selain itu, di era digital, Azwar mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Orang tua diharapkan menjadi pendengar yang baik, membangun kesepakatan bersama anak, serta memberikan teladan dalam penggunaan teknologi. Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung kehidupan, bukan pengganti hubungan antara orang tua dan anak. Jika anak merasa aman, didengar, dan dihargai di rumah, mereka akan lebih berani bercerita ketika menghadapi masalah di dunia digital. Azwar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak lebih baik. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemenuhan hak anak merupakan sebuah muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
3: Pemenuhan hak anak merupakan sebuah muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak. Melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Direktur LBH Apik Rosalina mengatakan, salah satu untuk mendukung perlindungan terhadap hak anak adanya program Kota Layak Anak. Sebab Kota Layak Anak itulah yang nantinya akan memenuhi segala kebutuhan hak-hak anak seperti hak perlindungan dari kekerasan anak, pendidikan anak, hak tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dengan program Kota Layak Anak ini, pemerintah juga harus menjamin bahwa lingkungan sekolah harus ramah terhadap anak.
4: Nah, jadi salah satu untuk mendukung perlindungan terhadap anak itu adanya program Kota Layak Anak. Kota Layak Anak itu yang mendukung segala hal yang terkait dengan hak anak. Satu yang harus dipenuhi adalah hak atas tumbuh kembang anak. Itu terkait dengan pendidikan dan lain-lain gitu ya. Kan banyak sih, ada beberapa, saya nggak begitu hafal, tapi saya tahu ke situ. Jadi
3: lebih lanjut disampaikan Rosalina, Direktur LBH Apik, untuk pemenuhan hak-hak anak dibutuhkan sebuah instrumen untuk memotret dan menilai kondisi sebuah kabupaten kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. anak. Instrumen tersebut dinamakan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi itu yang nantinya akan menggambarkan tingkat KLA di sebuah kabupaten dan kota. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Ketua Dewan Balai Syura Urung Ineng Kabupaten Aceh Utara berikut ini. Nasrullah, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengambil tema meningkatkan kepedulian dan perlindungan terhadap anak. Di ujung telepon kita terhubung dengan Ibu Maida Safrina SE sebagai Ketua Dewan Balai Syura Urung Ideng Aceh Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam Mbak Nasrul.
5: Ya, Bu Maida, seperti apa menyikapi peringatan Hari Anak Nasional tahun ini Bu?
6: Besok ya kita peringati Hari Anak Nasional ya. Mungkin di kota-kota besar di Luxmawe mungkin hari anak heboh ya, maksudnya semua orang paham dengan peringatan hari anak. Tapi kebetulan ini saya lagi di kampung nih Bang, lagi monitoring bantuan sosial di Kecamatan Santalira Bayu. Saya lagi di Desa Glung nih, kebetulan lagi ngobrol dengan ibu-ibu. Kalau kita bicara hari anak kan mungkin tidak semua anak paham bahwa mereka dirayakan oleh negara gitu, tapi diakui haknya. Tapi tidak semua anak hari ini paham mereka punya hak yang diakui. Kemudian orang tua juga banyak yang tidak paham, tidak pernah tahu bahkan ya. Ibu-ibu di sini tahu nggak ada Hari Anak Nasional? Nggak ada. Ini di sekitar saya ada beberapa ibu-ibu nih, kami lagi ngobrol-ngobrol. Mereka aja nggak pernah dengar Hari Anak, nggak pernah tahu ada Hari Anak. Anak-anaknya apalagi kan, maknya aja nggak tahu gitu. Ya itulah kondisinya hari ini. Artinya semua, tidak semua kebijakan negara itu sampai kepada masyarakat ya hari ini. Nah mungkin peringatan Hari Anak hanya dilakukan di instansi, di kota, mungkin di desa-desa malah mereka nggak paham Hari Anak. Kalau buat kami ibu-ibu ini semua setiap hari itu Hari Anak kali ya.
5: Iya betul.
6: Iya. Setiap hari Hari Anak. Iya gitu Bang.
5: Iya. Bu Maida, kalau di Aceh Utara sendiri seperti apa? Ada nggak kasus-kasus menonjol terhadap anak Bu?
6: Yang pertama yang kami amati ya, kasus kekerasan terhadap anak tinggi ya, khususnya kekerasan seksual. Itu masih banyak temuan-temuan kasus yang didapati oleh teman-teman pendamping di unit PPA dan juga teman-teman pengada layanan mungkin mencatat angka kekerasan terhadap anak untuk Aceh Utara Luxmawe itu masih relatif tinggi. Yang hal lainnya mungkin permasalahan anak hari ini, ruang bermain mereka itu sangat kurang ya.
5: Betul.
6: Bahkan untuk wilayah kota kabupaten aja, untuk Aceh Utara kita nggak ada tempat bermain untuk anak. Luxmawe juga selain dengan lapangan Ira ya.
5: Lapangan Ira, Taman Riada.
6: Iya, Taman Riad mungkin yang memang boleh di lapangan Islamic Center di wilayah Luxmawe. Tapi Aceh Utara itu saya belum menemukan ada ruang atau taman bermain untuk anak-anak yang disediakan oleh pemerintah. Walaupun kedua kota ini kan masuk dalam kota layak anak ya.
5: Betul.
6: Tapi untuk layanan publik juga banyak yang belum punya perspektif anak. Banyak kantor-kantor pemerintah khususnya itu tidak menyediakan ruang yang nyaman untuk anak. Jangankan anak, kelompok rentan lainnya juga masih kurang, kayak disabilitas, ruang untuk menyusui misalnya kan, untuk masyarakat yang mengakses layanan itu belum.
5: Mungkin Bu, dengan peringatan Hari Anak tahun ini apa Bu harapan Balai Syura Bu?
6: Ya harapannya mungkin perhatian terhadap anak-anak Aceh dan Aceh Utara Luxmawe khususnya itu lebih besar ya. Ada perhatian dari pemerintah atau pihak terkait terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya untuk hak tumbuh kembang dan juga angka-angka terhadap kekerasan untuk anak itu lebih kurang. Kalau ditiadakan mungkin nggak mungkin ya, tapi lebih minim. Dari katakanlah kalau angka 10 ini bisa jadi angka 1 atau 2. Sebenarnya itu juga kita berharap jangan ada lagi kasus kekerasan, tapi ya semoga minimal kurang lah.
5: Baik Bu Maida, terima kasih Bu bincang-bincang dari ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah Bu.
6: Iya, sama-sama Pak Nasrul. Semoga banyak juga anak-anak kita yang bisa lebih bertumbuh kembang dengan baik di lingkungan yang baik ya.
5: Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu bincang-bincangnya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas.
6: Salam.
5: Pendengar, demikian bincang-bincang dengan Ibu Maida Safrina SE, Ketua Dewan Balai Syura Urang Indang Aceh, Kabupaten Aceh Utara, yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Demikian, kembali ke penyiar.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma menggelar kegiatan reses bersama Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh guna membahas masa depan ekosistem penyiaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor sekretariat kantor DPD menghasilkan sejumlah kesimpulan strategis terutama terkait perlindungan konten lokal dan penguatan pengawasan digital di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPI Aceh Reza Falevi disepakati bahwa KPI Aceh memiliki kekhususan wewenang yang kuat dalam penyelenggaraan penyiaran. Wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta Kanun Aceh Nomor 24 Tahun 2024. Kekhususan ini memungkinkan KPI Aceh untuk tidak hanya mengawasi radio dan televisi konvensional, tetapi juga merambah ke penyiaran berbasis internet, media sosial, hingga platform digital. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66, Akademisi UIN Sultanah Rashiah Lok Semawe Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
8: Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun yang diperingati setiap tanggal 22 Juli, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultanah Narasiah Lok Semawe Bukhari berharap Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensinya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Menurut Bukhari, Hari Bakti Adiaksa merupakan momentum bagi kejaksaan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan utama masyarakat kepada kejaksaan adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara proporsional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan penentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pihak yang terlibat.
9: Harapan kita pada kejaksaan, yang pertama saya kira memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan tanpa adanya perbedaan atau pandang bulu. Kejaksaan bisa menjaga independensinya, integritas, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Jadi ketika kejaksaan menangani sebuah kasus, tentu mereka harus bebas dari intervensi dari apapun, baik dari kelembagaannya yang paling tinggi di atasnya ataupun lembaga-lembaga politik.
8: Selain itu, Bukhari menilai kejaksaan harus tetap menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Menurutnya, setiap jaksa harus mampu bekerja secara objektif serta bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari internal maupun dari pihak luar, termasuk kepentingan politik. Ia menambahkan bahwa independensi merupakan salah satu syarat utama agar penegakan hukum berjalan adil dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Kejaksaan juga diharapkan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, sehingga masyarakat dapat melihat secara terbuka proses penegakan hukum yang dilakukan. Di samping penindakan, kejaksaan juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui edukasi hukum, pendampingan kepada pemerintah daerah, serta peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Bukhari berharap semangat Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh insan adiaksa untuk terus menjaga marwah institusi, tingkatkan profesionalisme, serta mengedepankan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas. Maimun Akbar melaporkan.

0: Meskipun Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe tidak memiliki wewenang untuk membatasi akses seluruh masyarakat dalam bersosial media, namun warga diminta untuk tidak sembarangan menyebar informasi atau berita yang mengarah ke perselisihan SARA serta hal-hal yang mengandung provokasi sehingga terjadinya perpecahan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kominfo dan Persandian Kota Lhokseumawe Armansyah kepada RRI. Keberlangsungan dunia internet di Indonesia saat ini telah diatur oleh Undang-Undang ITE yang mindset pola masyarakat dalam bersosial media. Hal itu, kata Arman, bertujuan untuk penggunaan media sosial terjaga kenyamanan keberagaman saat di dunia maya.
1: Untuk aturannya itu jelas ada di Undang-Undang ITE.
2: Nah,
1: jadi terkait transaksi elektronik, ya. Jadi asalkan tidak mengandung unsur SARA dan tidak menghina, penghinaan, ya, maka silahkan, gitu dia. Tapi ketika mengandung unsur SARA, ya, jadi ada pihak-pihak tertentu nanti yang akan melaporkannya seperti itu. Kalau untuk Dinas Kominfo Kota Lhokseumawe sendiri tidak punya kewenangan untuk membatasinya itu.
0: Lebih lanjut disampaikan Armansyah, Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo dan Persandian Kota Lhokseumawe, masyarakat diimbau untuk bijak dalam setiap penerima berita atau informasi, harus dibaca terlebih dahulu dan mempertimbangkan manfaat dari kabar tersebut layak atau tidak untuk disebar ke media sosial. Sehingga jika semua masyarakat bijak saat bersosial media, maka perpecahan pun serta berita hoax tidak. Maksud kami, berita hoax dapat diatasi. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @rri_lhokseumawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, terima kasih untuk kamu semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 89,3 Megatrobi yang menemani kamu untuk pagi hari ini pendengar di 23 Juli 2026 bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Ya, 23 Juli. Jadi mari kita berikan kesempatan, perhatian kepada putra-putri kita ini untuk bisa mendapatkan perhatian yang lebih, yang pasti ya berkembang di lingkungan yang baik. Seperti itu dalam berita pagi hari ini dikatakan mereka punya kesempatan yang lebih untuk bisa berkembang yang pasti ya. Dan untuk anak-anak, selamat hari anak hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan seorang anak, apa yang diinginkan seorang anak itu bisa terwujud dengan bimbingan dan arahan dari orang tua. Ya, seperti itu menemani pagi Anda hari ini pendengar di udara yang cukup segar. Saudara dirasakan di pagi hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu Aceh. Ya, rangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini akan menemani Anda memulai aktivitas hari ini. Sekali lagi tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Halah, paling air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih yang?
0: Kamu itu ya, sama aja kayak buaya, sering nangis palsu.
1: Emang ada buktinya yang?
0: Nih, dengerin ya. Di tahun 2007, seorang peneliti di University of Florida bernama Ken Slit menyimpulkan bahwa buaya benar-benar menangis saat menyantap mangsanya. Tapi bukan menyesal karena membunuhnya, melainkan karena sang buaya terharu bahagia bisa memakannya. Dari 9 buaya yang diteliti, 7 diantaranya mengeluarkan air mata saat sedang memakan buruannya. Bahkan, Kane juga menemukan buku-buku yang diterbitkan ratusan tahun lalu tentang air mata buaya.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan, istilah air mata buaya masih digunakan hingga saat ini. Tapi tunggu dulu, air mataku ini bukan air mata buaya loh, Yang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan,